0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Apalagi kalau misalkan udah di TPA atau di Samuda ya, di tempat pembuangan akhir, itu sampah mau ngapain ya? Ya, jadi ini kabarnya nih, insan muda dari PSEL Bogor ya, yang dimana katanya PSEL Bogor ini ya, itu bakalan dibangun ya. 1.500 ton sampah itu diolah menjadi listrik setiap harinya ini nih, yang jadi jawaban kepusingan kita sehari-hari, insan muda yang kadang suka mikirin nih, sampah bakalan kemana sih akhirnya? Ya, jadi Danantara Indonesia itu meresmikan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor di hari Kamis, Sisa Muda. Nah, jadi itu katanya mampu ngeklaim hingga 1.500 ton sampah perharinya dan mengelolanya menjadi energi listrik. Wah, keren banget sih, Sisa Muda, kalau jadi sesuatu yang bermanfaat. Dan proyek PSEL yang dikelola PT Daya Energi Bersih Nusantara atau Danera ini tuh bakalan menggunakan teknologi moving grid, insinerator, dan juga air pollution control system atau APCS ya. Dan insinerator ramah lingkungan minim emisi juga yang disebutkan dapat mengurangi volume sampah secara signifikan dalam waktu yang singkat, Samuda. Nah, dan yang mana pembangunan ini juga melibatkan lebih dari 60 tenaga ahli dan profesional dari berbagai latar belakang yang udah memiliki pengalaman pada berbagai proyek PSEL dalam negeri maupun internasional seperti Malaysia, Thailand, China, Australia, Irlandia, Jerman, dan juga Kuwait. Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Syahir juga itu memaparkan bahwasanya teknologi itu dirancang dengan standar lingkungan European Union Industrial Emission Directive atau EU IED ya, salah satu acuan pengendalian emisi industri yang paling ketat di dunia. Dan yang mana yang samuda dari sisi energinya sendiri nih, yang dimana Pandu ini juga ngeklaim PSEL Bogor Raya 1 bakal menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai lebih dari 100 ribu rumah masyarakat Bogor Raya loh, Samuda. Keren banget sih, Samuda. Selain itu juga, Danantara Indonesia tengah menyiapkan proyek PSEL Bogor Raya 2 yang berlokasi di kawasan Kayu Manis, Kota Bogor, Samuda. Dan yang hebatnya lagi nih ya, nilai investasi PSEL Bogor Raya ini terhitung mencapai 2,8 triliun loh, dan diharapkan membuka 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi 80% kebutuhan lahan TPA ya, tempat pembuangan akhir. Jadi nggak usah worry-worry lagi ya, karena ternyata sampahnya bisa jadi listrik loh, Samuda. Oke, dan ini di Bogor ya, tapi besar kemungkinannya, Samuda, kalau ini berhasil itu bisa diterapin juga ke kota-kota lainnya gak sih, biar apa ya, lebih variatif aja yang Samuda. Jadi kita nggak hanya terbatas mendapatkan pasokan listriknya itu dari air aja, PLTU, tapi juga dari ya, sampah ini, Samuda, PSEL ya. Wah, keren banget sih, Samuda, kalau misalkan barang yang tidak berguna itu bisa diolah menjadi hal yang sangat berguna di kehidupan sehari-hari kita, Samuda, seperti listrik ini. Oke, dan ya pasti, Samuda, aku masih temenin kamu di Joget in the Morning. So, Samuda yang mau requestin lagu, yang mau say hi, kamu bisa gabung juga lewat line TikTok, Samuda. Yang mau say morning buat selamat spesialnya, mungkin mau ngucapin selamat pagi, mau ngucapin jangan lupa sarapannya, itu boleh banget. So, stay tuned only 192.3, be strong and keep shining on.

Insan muda, warga Sukabumi, stop scrolling sebentar ya. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum ya, insan muda. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopitiam, lunch, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering sama muda, itu bisa banget nih kamu gabung bareng circle kamu. Tempat ini tuh beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa yang juara, pelayanan juga ramah sama muda ya. Dan ambience juga bikin betah banget. This is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi sama muda. Ajak temen, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia. Taste the comfort, enjoy the vibes.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

What are you doing it for?

We're looking only one 92.9 BSFM, suka bumi number one hits music station. Dan Insan Muda, kamu masih aku temenin di Jogo in the Morning pagi ini. Oke, udah di penghujung acara, Insan Muda, gak kerasa banget ya. Cepat banget waktu berlalu, dan di sini aku bakalan bacain juga say hi di pagi ini, Insan Muda. Say morning pertama yang aku bacain dari Abah Wisel, salam pangan. Hadir nih dari Ganjar Bali, assalamualaikum, waalaikumsalam Kevin. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, lancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ada Amirudin juga, selamat pagi Bang Amir. Ada Pak Prengki, ada Rahman Diski juga, selamat pagi dari Kampung Banten nih. Diski hadir. Ada Tumiem Virgo juga, selamat pagi Kak Tumiem Virgo, warga Mabar. Ada Kong Birawa juga dari Bogor hadir nih, selamat mendengarkan nih Bang Kong Birawa. Arkadia Pinik nih, selamat pagi, sehat selalu, aku nyimak Radio NBS katanya. Selamat pagi juga Nok Danyem, assalamualaikum, aku dari Bumi Ayu nih hadir. Ada Itna juga, Kak Itna selamat pagi dari Gunung Cupu Sindang Kasih hadir. Selamat pagi juga Kak Socha, Banjarnegara Jawa Tengah nih. Ada Kadu Mayanti juga dari Stabat Langkat. Ada Cameng Mustika, selamat pagi Bang Cameng, saya selalu di Kevin Selampangan Gianyar Bali ikutan gabung. Terus juga ada Fitri Haryati nih, jogging Kevin, aku Fitri Emot Cikaret, mau sayangnya buat keluarga, sayangnya buat anakku aja yang tercinta, paling sayangnya juga buat suami bawel aja deh, A. Erwin Ijem katanya. Buat Kevin, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Fitri. Dan juga ada Aminah dari Caringin hadir. Selamat pagi Aminah ya. Caringin mana nih? Caringin Bogor apa Caringin Cikokulu? Dan yang sama ada di sini juga yang bertugas Kevin, sekaligus kayaknya harus undur pamit ya dari ruang dengar kamu. Thanks Pro Oy yang udah stay tune, yang sama udah, and sorry to say kalau aku salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu ya di pagi ini. Semoga apa yang kamu jalani, yang sama udah, aktivitasnya lancar ya. Yang sedang ada usaha juga, semoga usahanya lancar dan berkah. Amin. So, Insan Muda, lagu-lagu enaknya bakal aku puterin. Dan untuk closing songnya ada dari Ariana Grande. So, station only 192.3.

Halo, kini 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Maka sekian, good luck and good morning. Di Jumat Berkah kali ini, Ad bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan. Of course, insan muda di acara Indonesia satu aja kita cihuikan pagi ini. Di Jumat Berkahnya dengan lagu-lagu Indo sampai jam 11 siang ya. So, requestin biar aktif sama gak gitu-gitu aja dan juga gak bikin ngantuk, oke? Okay? Yoi, dan kamu boleh requestnya di Facebook ataupun di Instastory. Yap, kita merenung dengan lagu kontemplasi Ba Akateri. Apa kamu udah nonton konsernya atau bahkan ntar ada konser lagi Alkateri? The best emang Alkateri. Dan ya, nanti juga Abi bakal live di TikTok NBS FM. So kamu juga boleh request di situ.

Lagu yang terdengar happy tapi sama sekali tidak terdengar happy ya. Kalau misalnya relate dengan liriknya, aku jadi lega aku dengar kalau kamu sudah menikah. Aku terlambat bilang suka kepadamu. Ya, siapa telat ya. Jadi mending kamu confess cepat-cepat deh, baru amat kalau ditolak apa enggaknya mah ya. Yang penting kamu udah lega aja gitu. Bahwa kalau maksudnya kamu tuh udah mengungkapin perasaan gitu loh. Dia pengen tinggal nikah, terus dia punya anak lagi. Relate banget ini lagunya ya sama insan muda mungkin yang pernah ditinggal nikah. Di sini ada siapa? Anyway, Abi juga nih lagi live ya di TikTok. So buat kamu mau request di TikTok Abi juga boleh. Di sini ada Fitri Haryati dari Cikarang pengen request lagunya Nurhaliza feat Cakrakan, Suruh Cinta Kau Gak Hindia Secukupnya. Saya spesial buat anakku dan suami ya, Abi makasih. Yo, aman ya. Paling Abi kasih yang Hindia ya, saya Fitri. Terus juga dari Eli Agustinche juga Pekarangan Sukodono Sidarjo hadir, dari Abawaisa juga dari Ganyar Bali hadir ya. Selamat bertugas katanya, salam sehat lancarkan rezekinya. Amin. Thank you. Terus di Instastory ada yang request Jatia Pinopi Clio Dra Teganya Kau. Aman banget lagunya ya. Next ini dari siapa lagi nih, Tirahi ya, pengen lagunya dari siapa ini yang Efek Rumah Kaca katanya, yang seperti rahim ibu. Okay. Aman ya, udah bisa simpan di track selanjutnya. Next ini dari Jevo Saime, pengen lagunya dari Perunggu yang 33 kali. Oke, aman banget ya. Dan sudah ada beberapa track juga insan muda. So buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana, mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wa official di 0857-2161-621. Senangnya belanja di si Mastel.

Oke, Insya Muda masih bareng Abi di acara Indonesia Satu Aja. Dan ya itu dia, perunggu 33 kali. Ini mana itu lebih ke apa sih 33 kali itu? Jumlah zikir ya itu. Dan yap, itu salah satu band indie yang blow up banget, Insya Muda. Apakah kamu ntar mau nonton Perunggu? Ini atau ini Perunggu bulan depan gitu ya kalau gak salah. Dan ini udah ada yang request lagi nih Insya Muda di Facebook ya. Ada Nuwasta, mat pagi kakak Abi dari rumah kota Purabaya mau request lagu yang Tetap Bukan Kamu dari Raisa. Raisa Roni ini ya. Boleh. Aman banget dan udah habis ya di Facebook. Di sini ada I Love Win request lagu Afgan judulnya Timpa. Cinta Tanpa Syarat. Terima kasih. Oke. Aman banget ya. Ini Abi campur dengan lagu Nabila Taqiya ya. Karena ini ada request Nabila Taqiya juga, Tak Semudah Hompimpah. Ini guys tulus juga, ini di live ya. Ini Kak Alufin ini, kamu dengar di mana ya? Ini di rumah kah dan rumahnya rumah di mana? Apakah kamu dengar di mobil gitu ya kan? Kalau misalnya mau request lagi juga ntar boleh tuh di live ya. Tapi juga masih live kok. Dan ya, Solestar with Raisa Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu. Have a nice day.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insam udah masih bareng Abi ya di acara Indonesia Satu Aja. Ya udah jam 10.15 dan makin siang, makin panas. Dan kembali lagi untuk bacain requestan kamu ya di sini. Di sini ada Ella Ella, pagi Abi mau request lagunya Gia Daun-Daun. Oke, aman ya. Lebih dari indah dari Kayani ya. Oke, lebih dari indah.

sebenarnya ini ya lebih dari indah tuh. Ini kita beli bentar, kita cari dulu. Ini kita beli tuh, kita punya angin, ku akan menanti sama blow. Enggak punya yang lebih dari indah tuh. Main lain enggak, yang lain enggak kayak nih. Dan kita balikin sasori ya. Di sini ada siapa nih? Ada Bang Fahri ya, pengen lagunya dari The Milo, For All the Dreams the Wings Could Fly. Next ini dari siapa lagi nih? Dari Mia Dila, pengen lagunya Dilarai yang arah pulang. Boleh banget, udah habis simpan juga ya. Next dari Arya Permana, pengen lagunya dari Eleanor Whisper yang lalu biru. Oke, sudah ada beberapa track juga yang sama. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya something interest buat kamu yang mungkin ntar abis Jumatan mau makan siang atau mau cari info spot kulineran gitu ya kan, yang terbaru, yang fix, no debat, wajib banget buat kamu coba minggu ini. Say hello to Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus menginap buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang

otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, relasi, keluarga, langsung serbu ramelah Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramelah Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Welcome and 2.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. So thank you buat kamu yang nyimak dan mohon maaf tidak abi jika ada salah kata selama abis siaran. Dan ntar buat kaum Ehwan jangan lupa jumatan ya. Dan abis ini ada acara menarik lainnya pasti nggak kalah seru. Dan abi yang bertugas di sini izin pamit, dorong siar, and I'll see you again. Adios.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

92.3 BSFM, the Miss Number One Hits Music Station. Halo insan muda, selamat siang dan bertemu kembali bareng Haidar yang bakal temen kamu selamat 3 jam ke depan di acara FYP For Your Page. Yang pasti yang sama di sini Haidar siang harinya bakal kasih informasi terup to date ya yang lagi viral nih di media sosial biar kamu gak ketinggalan nih insan muda. Nah jadi yang pasti kamu jangan kemana-mana, jangan pindahkan frekuensinya ya, dan buat kamu juga dalam perjalanan hati-hati di jalan insan muda. Nah kamu kalau yang nyetir sendirian nih, kamu gak akan sendirian nih, kamu bakal ditemuin sama Haidar sampai di jam 2 siangnya nanti. Dan sebelum Haidar kasih informasi terup to date nih, kali ini Haidar bakal puterin dulu nih opening song, ada Sugi Borneanti lagu berjudul Pijar Jaya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru tenang, ada sih masalah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tertambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Nah, si masa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si masa juga ada aksesorisnya. Nah, si masa juga ada handphone second juga loh. Buat kamu yang HP-nya rusak, bisa juga diservis di si Mastel. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanan juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Masel di Jalan Cawagi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram dan juga TikTok si Mastel. Bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Mastel.

Itu dia yang sama lagu Sisi Potret ya, dari Enel featuring Haris Mana, yang mana lagu ini wah viral banget yang sama udah, dan banyak banget yang sudah mendengarkannya nih ya, terutama juga mungkin yang request lagunya di NBS Radio. Dan tapi akhirnya akan bahas lagu Sisi Potret ya, kali ini kita bakal bahas yang lagi viral nih yang sama udah, salah satu film yang lagi ramai diperbincangkan yaitu Resident Evil yang sama udah. Mungkin buat kamu juga para Gen Z ya, tahu gak sih sama Resident Evil, karena ya ada gamesnya yaitu yang emang memorable banget yang sama udah di PS2 ya kan. Nah, Resident Evil ini yang dimana ada film terbarunya yang baru rilis dan mencetak rekor boot hingga skor ulasan tertinggi sama udah. Film terbaru Resident Evil garapan saudara Jess Krieger bersiap mengukir deretan rekor baru, baik dari segi pencapaian finansial maupun juga penilaian kritikus film di ranah adaptasi game video live action. Nah, rilisan terbaru ini yang sama udah beranggaran sekitar 75 US dollar juta bersutan Sony ini diproyeksikan bakal mencatatkan pendapatan pekan perdana terbesar dalam sejarah waralaba Resident Evil yang samuda. Nah, menurut laporan juga yang dimana Fury dan juga Deadline, film ini membidik angka pembuka domestik di Amerika Serikat sebesar 40 hingga 50 juta US dollar, bahkan berpotensi mendekati 60 juta US dollar. Dengan tambahan proyek sebesar internasional sebesar di 31 juta US dollar, dan sedemikian juga berpeluang mengantongi total debut global sekitar di 80 juta US dollar. Gokil banget gak tuh Insamuda, kalau di rupiahin berapa tuh? Nah, angka tersebut Insamuda otomatis menumbangkan rekor pembuka domestik terbanyak selama ini dipegang oleh Resident Evil Afterlife di 2010 lalu dengan 2,66 juta US dollar. Dan gak hanya itu aja, angka tersebut juga menjadi modal awal yang solid untuk mengejar rekor pendapatan total tertinggi waralaba yang dipegang oleh Resident Evil The Final Chapter ini samude ya, sebesar 312 juta US dollar. Nah, ini samude ya, selain itu ya, dari pundi-pundi bioskop, promo film ini juga sesungguhnya sudah mencatat sejarah di situs aggregator Rotten Tomatoes ya, dengan menyabet rekor skor kritikus mencapai 97% yang sama deh ya. Capaian ini menobatkan karya tersebut saudara Weblos yang sebagai adaptasi game live action dengan nilai ulasan tertinggi sepanjang masa yang sama deh ya, melampaui pencapaian serial populer yang dimana dulunya tuh di 9,4 yang sama, dan kali ini 97. Wow. Nah, hasil ini samurai seperti diberikan juga oleh Forbes, perbandingan terbalik dengan jajaran film Resident Evil terdahulu yang jika pernah mengantongi skor kritikus yang hanya ada di 40% nih, samude ini sangat meningkat jauh lebih tinggi, dan prospek manis di tangga box office ini terbilang impresif nih samude ya, mengingat proyek tersebut sempat diwarnai gelombang keraguan dari basis penggemar garis keras nih, menyusul keputusan dari sang saudara nih samude ya tidak memunculkan karakter ikonis game seperti Leon, Candy, dan memilih alur cerita orisinal yang sama udah. Nah, buat kamu, apakah sudah ada yang nonton yang sama udah film tersebut yang udah tayang di 16 September 2026 lalu yang sama udah, baru aja 2 hari tayang dan udah mengantongi banyaknya uang yang sama udah. Wow. Tapi jujur saya juga penasaran sih, belum sempat nonton sih Insan Muda film seperti apa, dan kayaknya emang seru banget sih Insan Muda ya. Kayaknya kita harus mengatur jadwal nih untuk nonton bareng gak sih Insan Muda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, Kino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016, NBS FM, dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Ede, mantep deh.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Paskes jauh. Udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, Be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, Be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone, aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Tuh sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berapa pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no, perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru kan gua kebon.
0: Makan duren sama kulit-kulitnya, kena makan nasi padang. Wah.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, insyaallah balik lagi bareng Haidar yang pasti masih temen kamu di acara FYP for your page. Dan mungkin buat kamu nih insan muda ya, udah di jam 12 yang lebih 26 menit yang berarti udah masuk di jam makan siang. Insan muda ya, makan siang dulu gak sih sebelum kamu kembali menjalani aktivitas kamu di siang hari yang cukup lumayan panas ini insan muda. Waduh, jujur ini cuaca emang cukup panas banget insan muda, apalagi kemarin malam insan muda. Waduh, itu cuaca panas banget gak sih insan muda ya, yang padahal di pegang cuaca itu bakal hujan ringan insan muda ya, tapi gak tahu nih ya bakal hujan atau enggak. Dan kembali lagi dengan informasi yang viral terupdate ya, yang dimana mungkin ini ya viral wanita yang ditendang oleh pria di mall. Kalau ini di Haidar lewat nih sama udah videonya. Kalau di kamu gimana nih? Yang dimana video itu menunjukkan nih sama dia merekam aksi kekerasan terhadap wanita di sebuah mall kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Dan dalam rekaman tersebut, seorang pria terlihat tiba-tiba menendang wanita yang sedang berdiri di depan gerai makanan hingga terpental nih sama udah. Ini gak tahu apa maksudnya nih sama udah. Dan jujur geram sekali Insa udah melihatnya. Dan dalam video yang dilihat Insa muda ya, pada hari kemarin korban tuh tampak mengenakan pakaian putih yang sedang mengantri. Sementara itu pria berkaus hitam yang berada di tempat itu belakangnya terlihat duduk sambil menyantap makanan yang katanya Insa muda ya, tanpa

terlihat adanya pemicu yang jelas dalam rekaman. Pria tersebut tiba-tiba mendadak terpental akibat tendangan tersebut. Nah, pelaku kemudian terlihat berteriak ke arah korban dan juga isi perkataan tidak terdengar jelas, tapi ya. Nah, sementara korban memilih pergi ke lokasi setelah mendapatkan tendangan dari tendangan dan juga makian nih sama dia. Ini udah nendang, udah teriak dan enggak tahu nih teriaknya teriak apaan gitu kan. Nah, peristiwa itu kini telah diketahui oleh polisi. Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan awal dengan mendatangi lokasi dan juga mengamankan rekaman CCTV. Dan ya, dari kami sudah monitor kejadian tersebut dan sudah melakukan upaya, kata Dimas. Nah, polisi juga telah mengecek tempat kejadian tersebut serta CCTV di lokasi-lokasi sekitar yang sama deh ya. Yang selain itu juga polisi menghubungi salah satu teman korban untuk menghalangi atau menggali lagi informasi mengenai kejadian tersebut. Namun korban belum membuat laporan karena masih mengalami trauma. Waduh, karena yang dilihat dari videonya yang sama deh, dimana ya wanita yang sedang mengantri aja, yang sama dengan mengantri biasa aja, tapi tiba-tiba ada seorang pria yang lagi duduk di belakang dia menendang sekeras itu yang sama dengan, dan gak hanya menendang aja, tiba-tiba memaki juga atau berteriak, nggak tahu tuh dia ngomong apa karena nggak terdengar di CCTV yang sama dengan, nggak terdengar jelas. Waduh. Mungkin kalau emang terganggu karena dia lagi makan, kayaknya enggak juga deh, karena enggak kesenggol, enggak juga mungkin atau apa ya, menghalangi dia juga enggak. Ya makanya ini emang begitu tanya yang sama dia, kenapa pria itu bisa melakukan hal tersebut yang sama dia setiba-tiba itu. Waduh. Ya semoga dia terjawab nih yang sama dia, apa sih keributan yang berada di mall ini yang sama muda ya, karena ini masih abu-abu ya, karena nggak jelas juga karena apa. Dan semoga aja kita mendapatkan informasi yang tepatnya yang sama muda setelah penyelidikan lebih lanjut nih yang sama muda ya. Kan kasihan juga kan seorang wanita gitu kan yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ditendang yang sama muda ya, dan ini juga udah termasuk dalam kekerasan nih.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Dev, cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosen nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih, Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
1: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedres sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu tuh bisa banget lihat muka asli kita pure, tanpa filter, saat siaran langsung.
0: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling rileks.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
1: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam. Skill Up Radio X Mara Cafe, not just on air, but on spot. See you!

Oke, insya Allah masih bareng Haidar, teman kamu di acara FYP For Your Page. Dan sementara waktu dan juga nih jam 1 lebih 6 menit insya Allah udah mungkin udah masuk di jam kembali kerja insya Allah. Dan juga mungkin buat kalian sekolah udah kembali sekolah ya insya Allah dalam jam pembelajaran. Dan oke, insya Allah gini Haidar masih punya informasi yang lagi viral juga, yang dimana di media sosial, dan kali ini tuh datang dari kebun binatang insya Allah. Nah, ada kejadian yang sempat viral di media sosial dari Lembang Park and Zoo ya di Bandung Barat, dan seorang pawang atau maut gajah tertimpa gajah saat sedang menjalani sesi presentasi edukasi. Nah, kejadiannya insya Allah sudah berlangsung pada Minggu, tepatnya tanggal 13 September 2026 lalu. Dan saat itu sang pawang yang diketahui bernama Deddy Maulana berumur 27 tahun sedang berinteraksi dengan gajah Sumatera. Deddy sempat diangkat menggunakan belalai gajah tersebut, dan namun tiba-tiba gajah kehilangan pijakan karena kondisi tanah di area exhibit yang gempur ini dan tidak stabil insya Allah. Dan gajah kemudian terjatuh dan tubuh mengenai Deddy. Waduh. Jadi gini insya Allah, Deddy langsung mendapat pertolongan dari rekan-rekan, juga kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan medis. Dan polisi menyebut Deddy mengalami diskolasi pada bagian kaki dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kebayang gak sih yang sama ada kamu tertimpa gajah yang sama ada ya. Dan yang perlu diluruskan juga, kejadian ini tidak melibatkan pengunjung ataupun anak-anak ya. Korban merupakan pawang yang memang bertugas mendampingi gajah tersebut. Nah, sementara itu gajah Sumatera yang terlibat dalam insiden juga sudah diperiksa oleh tim dokter hewan dan dilaporkan dalam kondisi baik dan juga sehat. Nah, pihak Lembang Park and Zoo kemudian melakukan evaluasi terhadap kondisi area, produser keselamatan, hingga sistem penanganan keadaan darurat untuk mencegah kejadian serupa terulang. Jadi emang ini tuh kecelakaan insya muda, bukan emang binatangnya mengamuk ataupun hal-hal lain insya muda. Jadi insya muda ya, kejadian ini juga mengingat kalau berinteraksi dengan satwa berukuran besar tentunya punya resiko tersendiri. Ya semoga aja kondisi pawangnya segera pulih, dan tentunya keselamatan baik untuk petugas maupun satwanya tetap jadi perhatian utama.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah.

0: bagus banget.
1: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi Kabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, and Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
4: Atención a todos los pasajeros con destino a las Islas Baleares. El atraque del centro.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh bro, tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Oke, okay, yang sama masih bareng Haidar, teman kamu di acara FYP for your pitch ya. Dan ini mungkin menjadi salah satu informasi terakhir yang dibawa-bawakan untuk kamu Insa Muda. Yang dimana ini kemarin heboh banget ya, apalagi dari kalangan band Insa Muda ya. Kamu pasti tahu dong Insa Muda kangen band. Mungkin ya kalian tuh 2000 lebih tahu sih kangen band ya. Nah ini yang sama kemarin tuh ada informasi yang katanya kangen band tuh bakal bubar yang sama dia. Nah dan di sini Andika dan juga Dodi nangis berpelukan usai heboh dengan kangen band yang bubar. Kangen band yang sama udah mengunggah momen baru yang juga kebersamaan mereka setelah menghadapi masalah internal hingga heboh pengumuman bubar beberapa waktu lalu. Nah, sang vokalis Insa Muda Andika Maesa tampak menangis dan juga memeluk erat sang gitaris yaitu Dodi Hardianto saat keduanya akhirnya bertemu setelah kabar pembubaran grup musik asal Lampung tersebut dan kemudian dibatalkan Insa Muda. Jadi nggak jadi nih batalnya Insa Muda, batalnya, bubarnya. Nah, momen haru ini Insa Muda antara dua personel kunci kangen band itu terungkap melalui unggahan di akun Instagram resmi kangen band official pada hari Kamis lalu. Nah, dalam video tersebut Insa Muda tangis keduanya pecah saat saling berpelukan atau beranggulan melepas ketegangan saat sempat menyelimuti hubungan mereka selama beberapa hari terakhir. Nah, di tengah momen emosional itu juga pria yang akrab di sapa Bebang Tamfan ini mewanti-wanti Dodi mengenai usia mereka yang kian matang. Nah, ia meminta sang gitaris untuk tak lagi mudah goyah oleh bisikan atau provokasi pihak luar yang berusaha memperkeruh suasana nih Insa Muda ya. Yang dimana juga dalam video tersebut ya tampak pula personil kangen band lainnya Tame, BAB, EBB dan juga Izzy yang turut berpelukan bersama Andika juga Dodi di akhir video yang disertai lagu berlirik Kita Jangan Bubar Lagi. Nah, pertemuan tersebut Insa Muda sekaligus menegaskan kelanjutannya riwayat kangen band di panggung musik Indonesia sebelum momen berpelukan itu mencuat Dodi sudah lebih dahulu melayangkan permohonan minta maaf terbuka lewat akun Instagram pribadinya pada hari Senin lalu. Lalu Insa Muda meluruskan pernyataan pembubaran dan juga sempat memicu kegaduhan. Nah, lewat pesan terbuka ini Insa Muda ditujukan kepada keluarga besar dan para penggemar setia mereka. Dodi memastikan kangen band batal bubar dan siap melanjutkan perjalanan musik mereka bersama nih. Waduh, ini hampir ini ya Insa Muda membuat heboh, kayaknya udah heboh juga sih, apalagi para penggemar kangen band Insa Muda ya, yang waduh gimana nih, kan band favorit kita malah bubar gitu kan Insa Muda. Tapi ternyata ya syukurnya tidak, ternyata Insa Muda hanya ada konflik internal yang terjadi di antara mereka, dan tapi sekarang udah lurus kembali dan tidak terjadi lagi nih hal yang serupa atau konflik yang awalnya ada tuh tidak ada sekarang yang sama udah ya. Ya semoga aja mungkin kedepannya lebih kompak ini ya, karena udah berapa tahun bersama juga dan juga udah berapa musik yang meluncur dan album juga udah berapa yang meluncur Insa Muda emang keren banget sih kangen band Insa Muda ya. Dan by the way Insa Muda kerasa banget ya, udah di jam 13 atau di jam 1 lebih 43 menit yang dimana waktunya Haidar untuk pamit nih. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dimanapun, di rumah, dalam perjalanan atau mungkin di tempat kerja juga nih sambil dengerin Haidar, thank you deh Insa Muda ya. Dan tapi mohon maaf juga bila salah kata selama ada mengudara atau mungkin juga ada salah mengutarakan berita informasi Insa Muda ya, mohon dimaafkan Insa Muda ya. Dan juga selamat beraktivitas Insa Muda, semangat selalu dan juga semangat selalu ini, semangat selalu Insa Muda. Jangan juga lupa makan, minum dan juga pakai masker karena emang cuaca dari ini lagi nggak bersahabat Insa Muda ya. Jaga-jaga kesehatan deh dan jangan lupa bahagia. Nah, oke, dari itu Haidar di sini bertugas pamit undur diri, see you next time and bye bye.

Miliki only one 92.9 BSR FM Sukabumi is number one hits music station. Hai, selamat siang Samuda, how are you today? Dan kembali Kevin yang mengudara temani kamu siang ini, yang temani Samuda di Fresh Music Friday-nya dengan lagu-lagu terbaru. Samuda yang aku puterin bakal menemani kamu di siang menjelang sore harinya ya. Dan selain gak lupa bakalan aku spill juga buat Samuda, dan aku bakalan puterin beberapa opening song ya. So stay tune only one 92.3. Be strong and keep shining on. We'll

Dan aku masih temen kemudian NBS Fresh Music Friday. Dan sekarang udah jam 14.27 menit. Aku bakal kenalin kamu sama muda sama new entry for this week, yang dimana ini adalah line up terbaru di NBS Radio. Sama muda lagu terbaru dari Ingrid Tamara, yang sama muda dengan track berjudul Titik Nol.

0: Ya, Ingrid Tamara Isamuda, nama yang mungkin gak asing buat beberapa orang karena memang Isamuda sebelumnya, Ingrid itu adalah personel dari grup duo bernama Suara Kayu. Ya, Isamuda, Ingrid Tamara ini kembali berkarya melalui single terbarunya yang berjudul Titik Nol dan pengamah pada karya sebelumnya juga sebagai personel dari grup bernama Suara Kayu hingga produser dan juga penulis lagu-lagu hit seperti Kembali Pulang, Miniatur, dan juga Kakak Adik Tanpa Status. Dan ini menjadikan Ingrid kembali memulai langkah sebenarnya melalui single terbaru Titik Nol. Nah, jadi Titik Nol ini menceritakan tentang perjalanan diri melewati malam Isamuda ya, demi malam dan yang mana dengan segala upaya melawan perasaan takut juga untuk menerima dan juga merelakan kehilangan terhebatnya. Dan Titik Nol ini tuh Isamuda Ingrid bilang ditulis di sudut kamar dan dia bercerita ya kan adanya yang dirasa ya di titik nol. Jadi titik nol tuh biasanya tuh titik awal Isamuda, titik memulai semua hal gitu loh. Kalau kamu beli ke SPBU aja dari nol ya. Dan yang mana yang sama dia, Titik Nol ini dituangkan ke dalam bentuk visual yang sederhana dan itu dibuat di kediaman dari Ingrid sendiri, Isamuda. Dan ini berbeda dengan proses pembuatan visualnya. Ingrid ini menjalankan proses rekaman di Kota Sukabumi loh, Isamuda. Itu fun fact-nya ya. Dan diproduksi oleh Raden Ruhiat nih, vokalis dari grup band duo Dialog Senja. Dan lagu Titik Nol ini dibuat dengan nuansa indie yang kental, Isamuda, suara gitar akustiknya juga hingga ambience yang pastinya disempurnakan oleh suara khas Ingrid Tamara. Dan Ingrid ini tuh Isamuda berharap ya musik tenang ini tuh aminnya bisa memberi kedamaian untuk setiap susah hati yang mendengarkan hingga dapat kembali mengingatkan diri pernah ada di titik nol Isamuda. Dan yang pasti lagu ini udah bisa kamu dengerin di NBS Radio dari Ingrid Tamara dan udah bisa kamu requestin Isamuda di acara request NBS.
1: You entry for this week.

Ya, yeah, the script grow all with grace dan insan muda. Kamu masih aku temenin di Fresh Music Friday. Dan setelah tadi aku preview untuk Indoli Strike terbaru di NBS Radio. Dan sekarang ada line up terbaru di OST Song ya, insan muda. OST Song, but itu adalah lagu dari salah satu talentnya A2H Rising. Dan kebanggaan Indonesia juga insan muda. Ya, setelah kemarin viral juga dengan lagu Roll Blade, terus lagu Hong, dan kali ini insan muda NONA, lagu Nona, itu kembali masuk line up lagi insan muda dengan lagu berjudul Star. Dan ini dia previewnya untuk kamu. That's it in-

Ya setelah cukup lama dinanti-nanti nih Samudra, Nona akhirnya resmi ngerilis album debutnya Samudra Island Girl ya di hari Jumat ya Samudra. Hari ini pastinya album itu terdiri dari 15 lagu termasuk Star ini nih yang hadir sebagai track pembuka ya. Dan lagu ini juga pun langsung mencuri perhatian karena menonjolkan nuansa khas Indonesia banget dalam balutan pop modern lewat Star. Nona ini mengangkat pesona Jakarta Girl gitu loh, yang bebas dan penuh percaya diri Samudra. Dan yang mana yang Samudra, lagu ini tuh gak cuma punya music yang kece ya, tapi juga kental banget dengan identitas Indonesia ya Samudra. Karena overall lagu ini tuh juga mengangkat tentang persona perempuan Jakarta yang bebas dan penuh percaya diri gitu loh. Dan karakternya itu terlihat dari keberanian untuk tampil, nikmatin hidup, serta gak ragu juga buat nunjukin sisi feminim yang dimiliki Samudra. Bahkan di sini ada pengulangan lirik I'm Star, itu juga terasa seperti bentuk self love yang ngingetin kita bahwa setiap perempuan itu punya daya tarik masing-masing gitu loh Samudra. Dan gak perlu menunggu validasi dari orang lain untuk ngerasa bersinar. Kayak kamu jangan nunggu orang lain bilang cantik dulu baru bisa bersinar, padahal mah kamu udah terpancar dari sebelum-sebelumnya Samudra. Ini tuh bener-bener metafora yang bagus sih, soalnya di music videonya itu kan starnya itu emang turun dari langit tuh, padahal sebenarnya mereka sendiri yang starnya. Oke, Samudra dan aku bakal puterin track lengkapnya. Lagu Nona bisa kamu requestin di NBS Radio di acara Request NBS ya. So stay tuned only on 92.3. Be strong and keep shining on. This is New Entry. 92.3. New Entry for this week.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Nah, fotonya modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Anselmo bersama-sama dengan

Isamuda, kamu lagi cari HP baru kah? Buat kamu yang lagi cari HP baru, tenang banget Isamuda, ada Simaster solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga ya. Simaster adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone dan aksesorisnya, Simaster juga ada handphone second. Loh, HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simaster. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu ya, pelayanan juga ramah banget. Jadi segera kunjungi Simaster sekarang juga. Yang beralamat di Jalan Ahmadiyah di nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simaster di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputaran smartphone, Instagram dan TikTok Simaster. Hubungi WhatsApp officialnya di 0857 216216 21. Senangnya belanja di Simaster.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Miliki Only One 92 Poncang yang biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Insta muda gak keras banget, ternyata sekarang udah jam 15.47 dan aku harus untuk pamit dari ruang negara kamu. Thanks for all your station and sorry to say kalau ada salah-salah kata ya. Dan tenang insan muda, jangan pindahin frekuensinya dulu karena abis ini bakal ada Cheryl yang temenin insan muda di prime time. Semoga insan muda sehat selalu, see you next time. Bye-bye.

92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat sore. Ya, sore hari ini ditemenin lagi sama Cheryl pastinya di program Prime Time sampai jam 7 malam nanti. Jangan bosan-bosan karena hari ini kita bakal spill lagi info-info traffic seputar traffic di Sukabumi yang padat ini dan juga info-info tentang berita-berita lokal Sukabumi pastinya. Dan insan muda, spill nih hari ini kalian berkegiatan apa aja sama aku bisa diisi di Facebook NDS Radio maupun Instagram NDS Radio nih insan muda. Jangan lupa Cheryl juga bakal live di TikTok NDS Radio. Jadi kalian harus stay tune terus, jangan lupa didengerin di radio dan juga live streaming NDS Radio, dan jangan lupa buat mampir ke TikTok NDS Radio karena Cheryl bakal membuat gebrakan di sana. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru santai sambil puterin juga request-requestan kamu nantinya. So insan muda, kita puterin aja nih opening song buat sore hari ini menemani kalian yang lagi pada ada di jalan dari Nadine Amizah, Reverfasi untuk dua. Enjoy.

Insan muda, lagi cari HP baru? Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Mau kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

7.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Yo, insan muda, gimana nih sore harinya? Abis melakukan kegiatan apa sih? Coba di spill dong sama Cheryl hari ini. Kalian lagi melakukan kegiatan apa aja nih? Abis melakukan kegiatan apa aja nih? Yes, okay. Seperti biasa hari ini Cheryl akan membahas seputar traffic. Yuk, let's go, kita cek traffic hari ini kayak gimana, insan muda. Okay, nih, yuk kita cek nih, insan muda, kita gimana sih traffic? Coba yang lagi di sana, sumpah ya, insan muda. Aku sih tadi pas OTW ke NBS tuh rada kayak mendung-mendung gitu. Kenapa ya? Apakah sudah bakal memasuki musim hujan, insan muda? Coba di spill persiapan musim hujan apa yang udah kamu lakukan. Kalau Cheryl sudah melakukan. Kalau Cheryl sudah bukan melakukan dong. Cheryl sudah ini guys, sudah mempersiapkan payung dan juga jas hujan. Kalian sudah mempersiapkan apa aja nih, insan muda? Yuk di spill sama aku. Dan jangan lupa nih, insan muda, buat kamu yang mau request lagu juga bisa banget, karena aku lagi live di TikTok. Jadi kalian boleh banget di spill kalian lagi apa saja hari ini. Oh my god, insan muda, yuk kita lihat jalannya hari ini. Dari mana dulu ya, insan muda, kita lihat jalannya. Cus. Bener ya, insan muda, kita cek dulu. Gimana, coba kalian boleh banget di spill sama aku sekarang juga, detik ini juga, menit ini juga, betul banget, yes. Gimana kegiatan kalian hari ini? Karena jujur li, hari ini teh kayak gerah gitu, dan feeling aku mah kayaknya mau hujan begitu. Oke, insan muda, nih aku udah membuka maps. Kita lihat dari daerah sekitar NBS dulu nih, insan muda. Tepatnya di Jalan Siliwangi. Nih siapa nih, insan muda, absen dulu, siapa yang lagi ada di Jalan Siliwangi nih, insan muda? Yes. Gimana sih ini? Yes, betul banget. Ini nih di sekitar NBS ya, aku lihat hari ini hijau-hijau, insan muda. Hijau-hijau artinya apa, insan muda? Artinya itu sepi, jalanannya lancar. Enggak sepi sih sebenarnya, lebih ke lancar ya, insan muda, jalanannya hari ini. Terus kita jalan dari Jalan Siliwangi ke Jalan RM Marta Dinata. Di sini ada kuning-kuning dikit, artinya padat merayap, itu di sekitaran Slamet. Emang Slamet tuh emang selalu agak padat ya di situ ya. Tadi aku Cheryl juga habis dari situ. Di situ juga ramai banget gitu. Agak susah ya kalau mau nyebrang lewat situ, tapi insan muda tenang aja karena di situ tidak macet, insan muda. Palingnya padat merayap aja gitu, insan muda. Nah, insan muda, turun dari Jalan Siliwangi, kita turun ke bawah di pertigaan menuju jalan ke Jalan RA Kosasi dan Jalan Nasional 3. Di sini kuning-kuning, insan muda, kuning-kuning oranye, artinya itu padat merayap juga, insan muda. Ini alhamdulillah ya, dari kemarin jalan tuh lancar jaya aja, cuman ada dikit-dikit kayak kuning-kuning oranye-oranye gitu, yang artinya tuh padat merayap. Tapi sejauh ini tuh tidak ada apa ya namanya, tidak ada yang merah-merah gitu, insan muda. Jadi buat insan muda yang takut banget kejebak macet, tenang aja, di Jalan Siliwangi, Jalan Nasional 3 dan juga Jalan RM Marta Dinata, kalian aman banget, gak bakal kejebak macet nih, insan muda. So, sambil menemani kalian yang lagi pada ada jalan, jangan lupa pada minum nih, insan muda, hati-hati di jalan juga. Cheryl bakal puterin lagu Luis Capaldi, Something in the Heaven. So enjoy.

Rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Si dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR di dukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang. Punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Disiarkan langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi, 92.3 and Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, sore hari ini mesti ditemenin sama serial pastinya sampai jam 7 malam nanti nih insan muda. Yuk, tadi kita udah bahas seputar traffic di daerah Jalan Siliwangi, Jalan RM Marta Dinata, dan juga jalan apa tadi? RA Kosasi ya, ke bawah itu ya. Betul gak insan muda? Coba yuk kita cek lagi nih hari ini ada apa lagi. Bagaimana kondisi jalan raya semuanya. Yuk kita cek yuk insan muda. Yos. Nih ya insan muda, aku lihat dari Jalan Nasional 3 tadi kan kuning-kuning ya, di pertigaan itu juga kuning-kuning. Artinya apa sih Kak Sheryl? Artinya itu padat merayap, kuning-kuning oranye ternyata guys, bukan kuning. I'm so sorry. Harusnya padat merayap ya insan muda. Jadi kalau misal kalian ke daerah situ ya paling tidak kena, bukan macet sih insan muda, lebih ke kayak padat aja, banyak-banyak kendaraan gitu. Nih jalan lurus dari pertigaan itu ya ke jalan Ahmad Yani deh, kalau nggak salah ini jalan Ahmad Yani, benar lega di pertigaan di perempatan di antara jalan atau Iskandar dan juga jalan Gudang. Di sini terlihat macet merah darah. Ih, red flag banget ya insan muda. Nih di perempatan ini ada merah-merah dan juga merah-merahnya sih dari Jalan Nasional 3 yang arah tadi lurus dari pertigaan. Nah kalau misalnya si merah padatnya itu tuh dari Jalan Oto Iskandar Nata nih insan muda, yang kebawahnya tuh padat merayap oranye-oranye gitu warnanya insan muda. Jadi insan muda kalau misalnya gak mau kejebak macet sih, saran Sheryl jangan melewati situ aja sih insan muda ya. Jalan Gudang sih sejauh ini naik ke atas pun hijau-hijau, artinya juga lancar insan muda. Jadi insan muda kayak bakal kejebak macet, paling kejebak macetnya itu aja sih insan muda di Jalan Oto Iskandar Nata dan juga Jalan Nasional 3. Mungkin karena merah-merah juga, mungkin karena ini kali ya insan muda, karena lampu merah juga. Dan jalan lurus dari perempatan itu ke arah City Mall dari Jalan Ahmad Yani. Di sini tuh tepatnya Jalan Ahmad Yani ya, betul nggak sih insan muda? Betul deh kalau nggak salah. Di sini di perempatan lagi ya, di sini juga Jalan Estetim dan juga Jalan Zainal Zakse. Di sini merahnya merah banget insan muda, artinya tuh macet gak jalan-jalan insan muda. Jadi saran dari Sheryl sih ya, kalau misalkan tidak mau kejebak macet, jangan melewati sini. Sepertinya insan muda orang-orang lagi pada keluar kali ya, makanya ini macet banget di Jalan Estetim dan juga Jalan Zainal Zakse, karena mungkin juga I think aku tahu kenapa, karena di situ banyak hidden gemnya Sukabumi kali ya insan muda. Di sini soalnya merah-merah dan juga di Jalan Zainal Zakse ini kuning oranye gitu, artinya padat merayap. Tapi jalan lurus dari situ jalan apa nih namanya, aku nggak tahu ini jalan apa namanya guys, ini namanya Jalan Ciwangi. Yes, Jalan Ciwangi. Di sini juga merah-merah insan muda. Kenapa nih merah-merah, artinya padat merayap. Di sini juga merahnya tuh merah yang merah darah, merah bakat banget, artinya tuh nggak jalan nih insan muda. Jadi saran Sheryl nih ya, buat kalian yang udah rungsing pengen cepet nyampe rumah, kata aku sih jangan lewat situ ya insan muda, karena takutnya kejebak macet juga. Tapi buat kalian yang mungkin masih mau ke daerah situ kayak nyari makan, boleh banget insan muda persiapin aja air minum biar nanti di jalan juga enggak kehausan gitu ya insan muda. Banyakin sabar-sabar aja. Dan yang lagi di jalan hati-hati, jangan ngebut-ngebut ya, utamakan keselamatan gitu ya, daripada cepat-cepat kecelakaan, mending pelan-pelan tapi pasti dan nyampe tujuan dengan selamat. Di sini Sheryl mau puterin nih lagu requestan dari para insan muda di TikTok, yaitu Losing Us Raisa Anggiani. So enjoy.

pergi Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kuliner baru yang fix not the bad, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka buat buat kamu semua umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawakan kesajian kuliner Nusantara yang autentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang, gak usah wancana lagi. Ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel Convention Sukabumi. Ramela Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the fun.

107.9 Best FM Sukabumi number 1 hits music station. Halo insan muda, masih bareng Sheryl tentunya di prime time ya. Kali ini kan tadi sudah bahas-bahas seputar info-info traffic. Kali ini Sheryl bakal bahas tentang info-info Sukabumi. Nih, berita-berita Sukabumi yang up to date pastinya nih. Bikin ngilu. Jempol kaki bocah 9 tahun di Cibadak, Sukabumi tertancap pagar saat bermain. Ya Allah insan muda, kok bisa ya? Emang dasarnya toddler jadi aktif-aktifnya. Jadi sampai ketancap pagar nih, yuk kita baca beritanya kayak gimana. Dilansir dari sukabumiupdate.com, kejadian memilukan dialami oleh bocah laki-laki berinisial MF 9 saat bermain di pinggir jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Kebon Randu, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jumat 18 September 2026 pada siang hari. Jempol kaki kiri anak tersebut tertusuk jeruji pagar besi rumah warga hingga memerlukan penanganan darurat dari petugas damkar nih insan muda. Komandan Posko 5 Damkar Cibadak, Iep Yosefa, menggunakan bahwa laporan insiden masuk ke posko pada pukul 12.25 waktu Indonesia bagian barat nih insan muda. Tim penyelamat juga langsung diterjunkan dan tiba di lokasi kejadian 5 menit kemudian. Wah, gercep banget ya damkar kita ini. Nah, iya, terima berita pukul 12.25 waktu Indonesia bagian barat, kemudian tiba di lokasi pukul 12.30 waktu Indonesia bagian barat, ujar Iep pada sukabumiupdate.com. Berdasarkan keterangan saksi, di lokasi kejadian insiden yang membuat ngilu tersebut bermula ketika korban MF tengah bermain bersama kawan-kawannya saat hendak mengambil sandalnya yang tersangkut. Korban nekat nih memanjat pagar besi insan muda. Wah, dasar ya anak-anak gitu ya, tidak hati-hati. Ini lain kali ini buat para orang tua dan juga kakak-kakak atau yang lagi dengerin ini mungkin adik-adik semua, kalau lagi main harus banget hati-hati, dicek, utamakan keselamatan.

kan insan muda, jangan sampai kayak Dede ini nih tercancap nih. Diduga karena kehilangan pijakan dan keseimbangan, MF terpeleset hingga jempol kaki kiri menancap dalam pada jeruji besi berdiameter sekitar 8-10 mm tersebut. Kemungkinan pas di pagar itu dia hilang keseimbangan, kemudian terpeleset sehingga kakinya tertusuk jeruji besi tersebut, terang Iep. Dalam aksi penyelamatan tersebut, Posko 5 Damkar Cibadak menerjunkan 3 personel terlatih. Petugas terlebih dahulu melakukan asesmen situasi guna memastikan pemotongan besi agar tidak memperparah luka traumatik pada kaki korban. Wah, insan muda nih, setelah menetapkan posisi celah aman, petugas memotong jeruji besi menggunakan pemotong gunting beton atau bolt cutter. Wah, insan muda nih, buat para orang tua, kakak-kakak, atau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang lagi pada punya toddler, punya anak kecil, kalau lagi main kita semua harus dijaga, harus dikasih tahu anak adik-adiknya kalau harus hati-hati, karena kita gak pernah tahu kan apa ada apa di jalan. Apalagi juga jangan lupa dipakai sendalnya, karena kita gak pernah tahu tiba-tiba tertancap sama paku, besi, dan lain-lainnya yang benar-benar tajam gitu. Daripada kita nantinya celaka, mending mencegah dan berhati-hati lebih awal. Oke, insan muda nih ya, sambil menemani kalian mungkin yang lagi pada di dalam perjalanan menuju pulang, aku mau puterin ini lagu dari requestan para kakak-kakak di TikTok nih. Buat kalian yang mau request lagu juga yang langsung diuploadin, boleh banget langsung ke TikTok NBS Radio, karena aku lagi live di sana. Dan jangan lupa datang ke Instagram NBS Radio dan juga Facebooknya ini, insan muda. Yuk kita puterin langsung Terendap Laraku by Naf.

Insan Muda, selamat sore. 92.1 Best FM Sukabumi's number one his music station. Okay, masih sama Cheryl nih di prime time sampai jam 7 malam nanti. Insan Muda, jangan lupa untuk di tap-tap layarnya ya, karena Cheryl lagi live TikTok. Jadi boleh banget dong datang ke live TikTok aku di NBS Radio TikToknya. So Insan Muda, aku balik akan membawakan berita lokal lagi seputar Sukabumi nih. Let's go, kita bacakan. Polisi sebut pemberian susu turut jadi celah pelecehan siswa PKL oleh Sekdis Hub Sukabumi. Ya Allah, Insan Muda, apa nih kita baca beritanya? Yoks. Dilansir dari sukabumiupdate.com, penyelidikan kasus kedugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menjerat Sekretaris Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sukabumi berinisial TIP, 54 tahun, kembali mengungkap fakta baru. Selain adanya aktivitas karaoke, penyidik Satreskrim Polres Sukabumi menemukan fakta bahwa tersangka sempat membeli minuman susu fermentasi dari pedagang yang melintas di sekitar lokasi, kemudian memberikannya kepada salah satu korban. Kasatreskrim Polres Sukabumi Ibtu Dudir Suharyana dan pelecehan seksual yang terjadi di ruang kerja Sekdis Hub. Nih Insan Muda yang lagi PKL, yang lagi magang, lagi kerja, lagi ngapapun, apapun kalian, kalian harus hati-hati dimanapun tempat kalian berada. Kalian, kita gak pernah tahu kan ada hari sial apa di kalender kita hari itu gitu. Sempat dari keterangan para pihak pada saat kejadian itu membenarkan

tepat pada penjual susu yang memang saat itu dibeli oleh si terduga pelaku. Kemudian diberikan oleh pelaku kepada salah satu korban, itu salah satu perbuatannya di situ, kata Dudi dalam konversi pers di Mapolres Sukabumi Jumat 18 September 2026. Menurut Dudi, pemberian susu tersebut terjadi satu kali berdasarkan hasil pemeriksaan. Dugaan pelecehan seksual fisik maupun non-fisik kemudian terjadi ketika kondisi ruangan sedang sepi. Lagi kosong ruangan, hanya korban dan pelaku. Hasil pemeriksaan mengonfirmasi bahwa dugaan tindakan tersebut terjadi dalam satu kali kesempatan, tambahnya. Dudi mengatakan para korban saat ini masih berada dalam pengawasan keluarga serta mendapatkan pendampingan dari instansi terkait. Kondisi korban saat ini masih dalam pengawasan keluarga dan penanganan tim DP3A serta dinas sosial. Gejala depresi yang tentunya pasti ada, tegas Dudi. Berawal dari laporan pihak sekolah, sebelumnya Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto menjelaskan bahwa perkara tersebut mulai ditangani setelah pihak sekolah tempat para siswa menjalani pendidikan melaporkan dugaan tindakan pidana kekerasan seksual di Mapolres Sukabumi pada Kamis 3 September 2006. Polisi kemudian penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dan barang bukti dari sejumlah pihak setelah pemeriksaan terhadap terduga pelaku, korban, dan saksi. Perkara tersebut dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Insan muda Tip kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Satreskrim Polres Sukabumi. Agus menegaskan penetapan tersangka dilakukan berlibat nih insan muda. So buat akang teteh, asik akang teteh, buat kakak-kakak semua, buat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, adik-adik semuanya yang lagi pada kerja, sekolah, dimanapun kalian berada, kalian harus hati-hati karena kita gak pernah tahu hari sial apa nih yang datang pada kita hari itu. Jadi aku saranin kalian semua untuk berhati-hati dimanapun kalian berada ya insan muda. Jangan sampai kalian menjadi korban gitu. Dan buat para pelaku nih, kalian nih ya, jangan sampai kalian melakukan hal-hal bejat kayak gini insan muda. Jangan, boleh ya, gak boleh, haram insan muda, haram. Oke, insan muda, untuk menemani kalian di sore hari ini yang lagi otw pulang, aku bakal puterin lagu About You dari The 1975. Enjoy.

Insan Muda, lagi cari HP baru? Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Kota Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Mastel. WA official 0857 2162 1621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ada keberatan juga terhadap pelaksanaan bukan di depan sekolah tapi di jalan itu Pak ya. Dibantu sehingga menimbulkan sedikit ada kegaduhan.
2: Ya ini bekasnya ini lapak-lapak.
3: Emang gak khawatir terjadi kebakaran seperti yang kemarin gitu?
2: Mana ya ada tapaknya.
0: Jabar Now edisi Jumat 18 September diantaranya mengenai Polresta Bandung ungkap pembuatan uang palsu, dugaan pemerasan lahan industri 1,3 miliar rupiah, Kades Parigi Mulia Subang ditahan Kejari. Di Sukabumi, bangunan MCK kini disulap jadi rumah pribadi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 10 warga Kabupaten Garut, korban selamat musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8, tiba di rumah singgah Garut Kamis malam. Pemkab Garut menerjunkan tim medis serta pendamping psikologis guna memastikan kondisi fisik dan trauma para penyintas teratasi sebelum kembali ke rumah.
4: Kedatangan rombongan penyintas yang dijemput langsung Dinas Sosial dari Jakarta ini disambut Bupati Garut Abdusi Syakur Amin. Bupati menegaskan seluruh korban selamat wajib menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, terutama satu orang penyintas yang membutuhkan penanganan medis khusus.
5: Pengecekan kesehatan keseluruhan, kalau mereka dinyatakan sudah dianggap sehat, mereka bisa kembali ke keluarganya.
4: Selain penanganan fisik, Pemkab Garut juga menunda sementara kepulangan para korban di rumah singgah demi menjaga aspek psikologis keluarga korban lain di Desa Situ Saeur Karangpawitan yang hingga kini anggotanya masih dinyatakan hilang.
5: Aspek psikologis, karena masih ada 10 warga kami yang masih menentukan dan mereka tinggal di lingkungan yang sama.
4: Bupati Garut turut mengklarifikasi simpang siur jumlah total warga Garut yang menjadi korban musibah KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dini hari. Ia menjelaskan, semula tercatat ada 23 orang, namun satu korban terkonfirmasi sudah berpindah KTP ke Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, total korban ber-KTP Garut secara resmi berjumlah 22 orang. Dari data 22 warga Garut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan jenazah sudah dipulangkan. Sebanyak 10 orang selamat telah tiba di Garut, sehingga total yang sudah ditemukan ada 12 orang. Dan Pemkab masih menunggu serta memantau pencarian 10 warga lainnya yang masih dinyatakan hilang.
0: Negeri Subang menahan Kepala Desa Parigi Mulia, Kecamatan Cipunagara berinisial AS atas dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen pertanahan.
6: Tersangka diduga mematok uang tarif Rp800 per meter persegi dalam proses pelepasan lahan kawasan industri seluas 1,7 juta meter persegi. Praktik pemerasan yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2025 ini meraup aliran dana ilegal mencapai Rp1,3 miliar lebih untuk kepentingan pribadi tersangka. Kepala Kejari Subang, Nurdin Kusumanegara menegaskan tindakan tegas ini diambil untuk memberantas pungli yang merusak iklim investasi daerah.
7: AS selaku Kepala Desa Parigi Mulia periode 2019 sampai dengan sekarang, tim penyidik telah menetapkan saudara AS sebagai tersangka.
6: Atas perbuatannya, tersangka AS dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bang selama 20 hari ke depan.
0: Satreskrim Polresta Bandung menangkap 2 orang tersangka yang masing-masing berinisial M alias R karena diduga membuat dan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000.
8: Kasatreskrim Polresta Bandung, Komisaris Polisi Dwi Rio Andrian mengatakan, kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah yang selalu tertutup. Dari hasil penggerebekan

0: terhadap rumah kontrakan di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung menunjukkan kedua tersangka baru menjalankan produksi uang palsu tersebut selama sekitar 1 minggu. Dalam waktu singkat itu, mereka telah mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total mencapai Rp300 juta, di mana sebanyak Rp1 juta diantaranya sudah sempat diedarkan ke masyarakat.
1: Sudah dicoba untuk diedarkan. Sasaran atau target yang peredaran uang palsu ini adalah warung kecil, pasar, penjual bensin eceran yang mereka harapkan dapatkan barang yang mereka inginkan dan mereka mendapat kembalian dari warung-warung ini.
0: Lebih lanjut, Kompol Dwi menambahkan kedua tersangka akan dijerat pasal 374 KUHP tentang pemalsuan mata uang negara dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprassasanijabar.net. Saudara, Kabupaten Bandung Barat resmi menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026. Perhelatan yang dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang ini mengusung gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio. Kesiapan dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama KPID Jawa Barat di gedung B Setda Bandung Barat. Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Doni Pratama menegaskan, jajaran Pemkab Bandung Barat bergerak penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi publik masyarakat.
3: Saya kira dengan momentum peringatan Hari Penyiaran Daerah ini bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya seperti hal bagaimana menerima informasi yang betul, yeah, informasi yang salah. Nah, ini makanya kami akan coba mendorong lagi literasi masyarakat di dalam hal penerimaan informasi publik, bahwasanya memang informasi publik itu bisa diterima sebenar-benarnya dari kanal-kanal yang memang resmi.
2: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengapresiasi dukungan penuh pemerintah kabupaten resmi di tengah derasnya arus disrupsi informasi liar di masyarakat.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026 dengan tema transformasi digital penyiaran merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsiarda sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
6: Harsiarda 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Petugas gabungan mengamankan seorang pemulung yang kedapatan membakar kabel di kawasan tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor.
7: Seorang pemulung diamankan petugas Rantip Kecamatan Cibung Bulang saat kedapatan membakar kabel di kawasan TPAS Galugas. Kabel tersebut dibakar untuk mengambil tembaga yang terdapat di dalamnya. Petugas yang sedang melakukan penjagaan di lokasi langsung mengamankan yang bersangkutan karena pembakaran dilakukan di area yang masih memiliki risiko terjadinya kebakaran. Terlebih, kawasan TPAS Galugas sebelumnya dilanda kebakaran besar dan petugas masih melakukan pemantauan serta pengamanan untuk mencegah munculnya titik api baru.
8: Ada kepulan asap bakaran dari masyarakat.
7: Setelah diamankan, petugas melakukan penanganan terhadap pemulung tersebut. Petugas juga menghimbau agar tidak ada aktivitas pembakaran di kawasan TPAS, terutama di area yang masih rawan terbakar.
9: Emang gak khawatir terjadi kebakaran seperti yang kemarin gitu?
7: Di kawasan TPAS Galuga terus dilakukan untuk mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran kembali.
2: Bangunan Mandi Cuci Kakus MCK yang selama puluhan tahun dikenal sebagai fasilitas masyarakat di Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, kini telah dibongkar dan berubah menjadi bangunan rumah yang disebut-sebut milik pribadi. Perubahan sontak menjadi perhatian warga. Pasalnya, bangunan MCK yang disebut telah berdiri lebih dari 30 tahun itu selama ini digunakan untuk kepentingan masyarakat.
10: Tak hanya soal hilangnya fasilitas umum, perubahan itu juga memunculkan pertanyaan mengenai status lahan dan dasar perubahan pemanfaatannya. Seorang warga inisial X berdasarkan sejarah

0: yang diketahuinya, lahan tersebut sejak dahulu memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Bahkan, lahan itu disebut merupakan tanah wakaf yang diberikan untuk pembangunan MCK. Menurutnya, keberadaan MCK tersebut telah berlangsung lintas generasi dan setidaknya melewati 7 lingkungan hanya melakukan rehabilitasi terhadap bangunan yang ada. Sebab, fungsi lahan tersebut sejak awal diketahui sebagai fasilitas MCK masyarakat.
1: Di situ itu ada inyusu kalau bahasa Sundanya, mata air. Jadi orang tua dulu yang punya itu, yang mewakafkan itu untuk jadi amal ibadah lah.
0: Lurah Nanggeleng Mulyono mengatakan pihak kelurahan belum menerima laporan dari pengurus RT maupun RW setempat mengenai pembongkaran MCK dan perubahan fungsi lahan tersebut. Status hukum lahan, dokumen wakaf apabila memang ada, dasar pembongkaran MCK, proses perubahan fungsi lahan, serta legalitas bangunan rumah yang kini berdiri di lokasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
2: Puluhan sepeda motor pelajar di Kabupaten Cirebon terjaring operasi kepolisian yang ditingkatkan di jalur Pantura Kamis pagi. Sebagian besar pelajar tidak mengenakan helm, membawa motor tanpa surat-surat, hingga menggunakan knalpot brong. Pihak sekolah memprotes kegiatan yang dilakukan di jalur Pantura karena razia dinilai seharusnya dapat dilakukan di area sekolah.
3: Razia kendaraan ini dilakukan petugas Satlantas Polresta Cirebon di jalur Pantura Plumbon, Kabupaten Cirebon, Kamis pagi. Sasarannya adalah pelajar sekolah. Petugas menepikan kendaraan pelajar yang sebagian besar tidak mengenakan helm. Bahkan, beberapa kendaraan diketahui tidak memiliki surat-surat kendaraan dan menggunakan knalpot brong yang mengeluarkan suara bising. Operasi yang ditingkatkan ini dilakukan kepolisian setelah menerima banyak laporan terkait maraknya tawuran pelajar di jalur Pantura. Tak hanya menindak puluhan kendaraan dengan tilang manual, petugas juga menggeledah jok motor dan barang bawaan pelajar untuk meminimalkan adanya barang berbahaya, seperti senjata tajam atau obat-obatan terlarang. Petugas juga memberikan imbauan kepada para pelajar agar lebih aman saat berkendara, khususnya dengan mengenakan helm dan membawa surat-surat kendaraan.
4: Ini untuk mencegah agar tidak terjadinya tawuran antar pelajar. Jadi yang diperiksa tentunya ada kendaraan motor, 34 kendaraan roda 2.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Ulil Albab Ihsan memprotes kegiatan razia yang dilakukan di jalur Pantura karena dinilai mengganggu lalu lintas dan kegiatan belajar mengajar siswa. Menurutnya, razia dapat dilakukan di area sekolah dengan cara memeriksa kendaraan dan memanggil siswa sebagai pemilik kendaraan. Namun demikian, pihak sekolah tetap mendukung langkah kepolisian untuk menekan maraknya tawuran pelajar melalui kegiatan tersebut.
5: Ya, ada keberatan juga. Setelah pelaksanaan bukan di depan sekolah, tapi di jalan gitu Pak ya. Di Pantura sehingga menimbulkan sedikit ada kegaduhan di sana. Ini di secara umum gitu Pak. Gak apa-apa, ini sebenarnya baik untuk dilaksanakan dari pihak Polres. Silakan dilaksanakan, tinggal bagaimana untuk mekanismenya untuk bisa lebih baik lagi.
6: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Oke, Insan Muda, disiarkan langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi, 92.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Halo Insan Muda, selamat malam. Gimana nih, udah pada sampai rumah belum? Udah bersih-bersih belum nih Insan Muda? Apakah udah pada makan malah? Udah pada makan nih, udah pada makan malam. Makan malamnya spill dong sama apa makan malam kalian sehari ini. Yuk, kita balik lagi ke berita-berita lokal seputar Sukabumi. Kita cek lagi yuk Insan Muda, berita lokal hari ini ada apa nih. Oh ya Insan Muda, terima kasih lo yang udah stay tune terus dari tadi. Yes, sampai hari ini, karena Cheryl bakal nemenin kamu terus sampai jam 7 malam nanti. Oke, let's go, kita baca berita hari ini. Pelaku ungkap motif pembacokan di Ongkrak Pamuruyan, Sukabumi, Jumat 18 September 2026. Dilansir dari sukabumiupdate.com, pelaku tindak kekerasan dengan senjata tajam di Ongkrak Pamuruyan, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diringkus pihak kepolisian. Pelaku pembacokan H, 17 tahun, pekerja toko ban di bandit lokasi tersebut karena tersinggung. Kasat Reskrim Polres Sukabumi Ibtu Dudi Suharyana menegaskan pelaku berinisial AR 23 tahun diamankan tak lama setelah peristiwa pembacokan terjadi. AR diketahui masih memegang identitas sebagai warga Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan pelaku kepada penyidik Satreskrim Polres Sukabumi, penyidikan kejadian tersebut bermula saat AR menggunakan sepeda motor mendatangi tempat kerja Komuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Insan Muda. Komunikasi antara AR dan korban memanas hingga akhirnya pelaku pulang ke tempat kerjanya untuk mengambil celurit. Dengan senjata tajam, pelaku kembali mendatangi korban dan menyerang H hingga mengalami luka sobek pada kaki kiri. Terjadi keributan yang dipicu kesalahpahaman, kemudian terjadi tindak kekerasan, kata Dudi kepada awak media Jumat 18 September 2026. Perkara tersebut dilaporkan ke Polres Sukabumi pada 8 September 2026. Dalam perkara ini, kata Dudi, pihaknya turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu unit sepeda motor, satu bilah senjata tajam, dan satu buah meja bundar yang digunakan saat terjadi kekerasan. Atas perbuatannya, AR disangkakan pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 Junceto pasal 76C Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun, jelasnya. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 466 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun, pungkasnya. Salah paham masalah perempuan, siswa pembacokan ini sempat membuat heboh warga kampung Ongkrak RT2 RW3 Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Selasa malam 8 September 2026. Dari keterangan sejumlah saksi kepada petugas kepolisian, pasca kejadian malam itu diketahui pelaku datang bersama seorang perempuan muda. Perselisihan antara pelaku dan korban diduga terkait perempuan tersebut. Sekitar pukul 20.30 WIB, korban bersama seorang rekannya tengah duduk santai menunggu jam kerja berakhir. Kapolsek Cibadak AKP Joko Susanto Supono kepada Sukabumi Update pasca kejadian menegaskan kejadian ini berawal dari kedatangan pelaku dan pacarnya berinisial KA/QA ke tempat kerja. Saat itu korban tengah bersama rekannya laki-laki berinisial AF. Saksi, pelaku datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam F66628 FKU. Saksi mengungkapkan bahwa terlapor melantarkan kalimat provokatif menantang korban dan saksi untuk berkelahi. "Hayu gelut," katanya. Ya, jelas AKP Joko lewat keterangan tertulis. Keterangan AF saksi kepada polisi, mereka tidak menanggapi tentang tersebut. Terlapor disebut merespon dengan melakukan dugaan penganiayaan kepada AF dengan cara menendang dan memukul sebelum bergegas pergi meninggalkan Galaksi Band bersama perempuan tersebut. Dan dari keterangan tertulis tersebut dijelaskan bahwa tak selang lama terlapor datang kembali dengan membawa senjata tajam dan langsung membacok senjata tajam tersebut ke arah korban, Insan Muda. Kekerasan antara manusia gitu ya. Jadi buat para insan muda nih yang punya masalah, mari kita selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai ada kekeliruan, kesalahpahaman. Dan juga lupa para insan muda, hati-hati selalu, apalagi nih yang lagi di jalan sambil dengerin NBS Radio. Kalian hati-hati di jalan, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan sampai dehidrasi. So itu dia berita hari ini. Aku bakal puterin dulu lagu buat nemenin kalian dulu di jalan dari Justin Bieber, Ghost. Enjoy.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir New Cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Kane San Muda, 92.3 Best FM Sukabumi's number 1 hits music station. Okay. Waktu udah menunjukkan jam 18.44, itu artinya Cheryl pamit undur diri. I'm so sorry Insan Muda, tapi tenang aja karena abis ini bakal ditemenin sama Kak Haida di program KJIF. Jadi Insan Muda jangan kemana-mana karena bakal tetap ditemenin dan stay tune terus di NBS Radio maupun di live streaming maupun di radio. Dan jangan lupa untuk stay tune terus di Instagram, TikTok dan juga Facebooknya NBS Radio nih Insan Muda. Nih sebelum aku closing, aku mau bacain beberapa komen di Instagram aja. Aku nanya tadi, hari ini kalian berkegiatan apa aja? Terus ada yang jawabnya dari Kak Ian Blue, hari ini peninjauan ke embung. Terus juga peninjauan ke embung. Terus akhirnya juga dari Kak Likyu, belajar Kak. Okay, belajar, semangat ya belajarnya. Terus dari dari Bang Fahri Al-Hardiman gitu ya, kegiatan di Bandung saja. Okay, itu dia kegiatan para insan muda pada hari ini ya. Seru-seru banget gitu. Cheryl juga hari ini seru banget melimpahkan energi Cheryl ke kalian semua. Semoga energi positif yang aku kasih ke kalian bisa tersampaikan gitu insan muda. Oh ya, yeah, sorry to say juga kalau misalnya sama Bang Udara aku ada salah kata. Dan juga makasih banget banget yang udah stay tune terus dari tadi di live TikTok NBS Radio maupun di live stream radio, live stream dan juga di radio. Thank you so much yang udah give, yang udah tap layarnya, yang udah follow juga. Terima kasih banyak insan muda semua. So ini waktunya Cheryl pamit undur diri, tapi tetap stay tune ya insan muda, jangan kemana-mana. Dan ini aku Cheryl, see you next time and

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hey, the pointer yang biasa FM Sukumis number one hits music station. Halloween semuda dan ketemu lagi bareng Aidar seperti biasa di hari Jumat temen kamu di acara TJF Thanks God Indie Fry James. Yang pasti yang sama di sini bakal kasih informasi terup to date tentang skena musik indie. So buat kamu yang penasaran, apakah ada rilisan lagu terbaru juga yang Aidar bakal spill untuk kamu? Dan juga di sini pasti ada playlist yang mungkin ini bakal masuk atau mungkin kamu bakal suka nih sama muda. So jadi kamu jangan kemana-mana. Saya tunggu terus bareng Aidar sampai jam 9 malam.

0: Lagi dengerin 92,3 NBS FM.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak yom.
0: Ya elah, yaudah deh kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari paskes jauh. Udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja kapan aja.
1: Ah pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang udah bisa daftar antrian ya.
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berapa ke BJS.
1: Iya. Kalau gitu gue coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru kan gue kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya. Oke, makan nasi padang. Wah.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Okay, yang sama masih bareng Haidar. Dan tadi Haidar sudah putarkan beberapa track lagu ya, yang sama pastinya itu dari band atau mungkin musisi indie yang sama udah ya. Dan kali ini juga kita bakal bahas ada salah satu musisi yang baru aja merilis lagu terbarunya nih yang sama udah. Dan ini cukup menarik juga nih, makanya kita langsung bahas aja kali ya. Kamu tahu gak sih Insamoda Suara Kayu ya? Salah satu band yang mungkin cukup terkenal juga yang gak asing di telinga kamu nih Insamoda. Nah kayaknya tuh mantan vokalisnya yaitu ada dari ya Ingrid Tamara yang baru aja merilis lagu berjudul Titik Nol nih Insamoda. Langsung aja ini kita bakal bahas nih Insamoda Titik Nol ini apa sih? Bakal menceritakan apa? Nah, ini yang sama dia pengingat untuk yang pernah ada di titik nol. Pasti semua pernah merasakan di titik nol atau mungkin malah titik minus gitu kan. Nah, Ingrid Tamara kembali berkarya melalui single terbarunya yang berjudul Titik Nol. Pengalaman pada karya sebelumnya sebagai personil dari grup duo bernama Suara Kayu hingga produser dan juga penulis lagu-lagu hit seperti Kembali Pulang, Miniatur dan juga Kaktus. Nah, menjadikan Ingrid kembali melalui langkah sederhananya melalui single terbarunya yaitu Titik Nol. Nah, Titik Nol menceritakan tentang perjalanan diri melewati malam demi malam dengan segala upaya melawan perasaan takut untuk menerima dan juga merelakan kehilangan terhebatnya. Nah, Titik Nol, kutulis sudut kamarku, aku bercerita seapa adanya yang kurasakan di titik nolku. Ya, itu dari lirik lagunya yang sama ya. Dan titik nol pun dituangkan ke dalam bentuk visual yang sederhana dan dibuat di kediaman kurbianku, ucap dari sang penulis lagunya yaitu Kak Ingrid Tamara yang samuda. Jadi emang lagu ini tuh menceritakan seseorang yang berada di titik nol, dan pasti semua orang tuh pernah merasakan di titik nol yang dimana terasa down, insecure dan juga bingung untuk melangkah ya kan. Dan Ingrid Tamara pun berharap untuk musik tenang ini aminnya bisa memberi kedamaian untuk setiap susah hati yang mendengarkan hingga dapat kembali mengingatkan diri ke yang pernah ada di titik nol. Nah, bahwa hari ini dari sudah bisa melewati malam-malam yang menakutkan itu, dan single Titik Nol kini telah tersedia dan dapat kamu nikmati di seluruh platform musik digital, terutama juga di NBS Radio yang bisa kamu dengarkan dan bisa kamu requestkan di setiap acara requesting sama udah ya. Dan mungkin buat kamu yang sudah penasaran lagunya yang seperti apa, ini dia Ingrid Tamara Titik Nol.

Okay, itu dia yang Samur ya, lagu yang sendu sekali ya, yang syahdu, sendu. Emang enak banget didengerin kalau kita lagi overthinking ya, biar kita tuh ngerasa ya ternyata titik nol tuh gak seburuk itu kok gitu kan. Yang dimana walaupun kita merasa down, tapi yang pastinya kita harus selalu bangkit yang sama muda ya dari titik ini. Dan ya masa sih kita mau nol selalu gitu kan. Dan lagu itu mengingatkan kita bahwa titik nol itu hal yang mungkin bisa kita lakukan lebih baik depannya Insa Muda. Dan yang menariknya lagi Insa Muda ya, Inggita Mara titik nol ini Insa Muda ya berkolaborasi dalam pengerjaan musiknya bersama dari Raden Ruhiat ya. Yang gak tau Raden Ruhiat mungkin kayaknya ada yang tahu juga ya, masa gak tahu sih gitu kan. Nah ini tuh salah satu vokalis dari duo Dialog Senja Insa Muda ya, Raden Ruhiat Insa Muda yang menjadi Anggret Production juga nih yang sama dia. Dan juga jajaran lainnya seperti ada dari background vokal, juga ada dari all instrumen ya. Dan jajaran lainnya juga yang sama dia. Dan so mungkin buat kamu juga nanti yang mau request lagunya, yang mungkin juga merasa relate dengan lagunya, bisa banget kamu requestin di acara di kewesan nih yang sama dia. Dan ya kalau kamu yang emang favorit yang sama dia, wajib banget requestin selalu biar masuk di top chart Insa Muda ya. Dan okay, kita bakal putarkan dulu saja beberapa track juga. Dan mungkin buat kamu yang mau request sekarang, boleh banget ya, ya masih tungguin di story Instagram, ada juga di Facebook, atau juga lewat live TikTok nih Insa Muda. Kamu bisa join langsung aja di MBS FM Sukabumi.

0: gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget.
0: Gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Nah, Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasel juga ada aksesorisnya, dan Simasel juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di Simasel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simasel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 205, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simasel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 2162 1621. Senangnya belanja di Simasel.

Sudah masih bareng Haidar, dan tadi Haidar sudah putarkan beberapa track yang pastinya itu requestan dari insan muda ya, dan kebetulan itu requestan dari live TikTok nih insan muda. Dan btw buat kamu yang belum tahu, Haidar juga di sini sambil live TikTok ya, jadi boleh banget langsung aja cari di pencarian NBS FM Sukabumi. Dan ini ada salah satu band juga yang baru aja merilis lagunya insan muda yang menarik yang bakal Haidar bahas nih insan muda, yaitu dari PW Gaskins dan juga Bonix angkat realitas keluarga dalam runtuh. Nah, PW Gaskins berkolaborasi dengan vokalis Four Events yaitu Bonix ya dalam single terbarunya berjudul Runtuh Insan Muda. Lagu ini membahas kondisi keluarga yang terlihat utuh dari luar tetapi menyimpan ketegangan dan juga ketidakbahagiaan di dalamnya. Nah, ide lagu tersebut berawal dari kampanye yang digagas oleh personil PW Gaskins, Doci Sedaga. Nah, melalui tulis ini Insan Muda yang mengumpulkan tanggapan dan juga melakukan wawancara singkat dengan orang-orang yang memiliki pengalaman terkait keluarga yang tidak harmonis. Nah, jadi pasti ada beragam cerita tuh Insan Muda ya, dan kemudian diolah menjadi dasar tema lagu. Nah, kolaborasi bersama Bonix ini berkembang ketika ia membantu menemukan notasi untuk lirik yang telah ditulis oleh Doci. Nah, karakter vokalnya kemudian dipadukan dengan vokal San-San, sementara juga arrangement-nya tetap mempertahankan identitas popang dari PW Gaskins ini Insan Muda. Jadi yang pastinya ya enggak pernah, mungkin enggak menghilangkan katakan ciri khas popang dari PW Gaskins. Nah, melalui single ini juga band menyoroti bahwa ya mempertahankan bentuk keluarga tidak selalu menjamin seluruh ini, tidak dimaksud untuk mungkin menghakimi perceraian ya, atau juga mendorong pendengar untuk pandangan tertentu, tapi melainkan membuka percakapan mengenai kebutuhan emosional anak dalam situasi keluarga yang kompleks. Karena emang kalau kurangnya harmonis keluarga, ya korbannya pastinya anak ya kan. Nah, lagu ini ditulis oleh Reza Omo, Doci Seda dan juga Bonix Insan Muda, dan diproduksi dan juga ditangani oleh Renaldi Prasetya. Dan langsung aja kita bawa preview. Ini dia lagunya untuk kamu.

Okay, itu dia Insan Muda Tulus yang berjudul Teh Hijau nih Insan Muda ya. Ini mana juga requestan dari Bang Rud dan juga dari Kak Fatma ya. Dan langsungnya kita bakal bacain lagi yang udah request lagu favoritnya. Di sini ada juga dari Sky Galaxy yang pengen diputin lagunya Sesi Potret dari Enau ya. Oke, aman. Dan nextnya juga ada dari Udang Keju Danila yang judul nyata katanya. Oke, Danila yang judul nyata udah akhirnya siapin di track kedua nih buat Udang Keju. Dan langsung kita beralih ke Insta Story Instagram. Ada siapa nih yang sama kalau di Insta Story Instagramnya? Wait, Haidar lihat dulu ke Instagramnya. Oke. Ini Bang Hasnan ya tadi yang udah request di live juga udah berkomentar ternyata di Insta Story-nya. Yang 20 Century dan kebetulan sudah ada putarkan juga tadi ya lewat live. Dan nextnya di sini juga ada Mila Edilarki yang katanya pengen Nabila Takia. Tak semudah mimpi 4, tapi mohon maaf banget lagunya nggak bisa ada puterin. Karena apa? Karena Nabila Takia berlabel gitu ya. Jadi ya mohon maaf gue bisa ada putarkan. Okay, nextnya Insan Muda di sini ada dari LD Soraya juga ya, pengen diputin lagunya dari Lomba Sihir yang Semua Orang Pernah Sakit Hati. Okay. Semua Orang Pernah Sakit Hati, Lomba Sihir, aman. Dan nextnya di sini juga ada dari Hayin underscore Yin yang katanya pengen pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. Okay, kalau gitu kita langsung putarkan saja. Udah ada 4 track untuk pemenang kamu di malam harinya. Soalnya dia Enau, Sesi Potret.

0: nikah. Lucu-lucu ya, nikah. Lucu-lucu ya.
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih
1: Ku sempat lihat bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis.
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, ini saya muda ngerasa banget ya waktu udah nunjukin nih jam 20 lebih 44 menit, yang berarti udah waktunya Haidar pamitin saya muda ya. Setelah memutarkan lagu-lagu favorit kamu yang pastinya dari band indie atau juga musisi indie, dan tadi Haidar ada beberapa rekomendasi juga, dan juga ada beberapa rilisan lagu terbaru yang baru aja rilis, dan bisa kamu banget request nanti di acara requestan yang biasa FM. Terutama tadi ada lagu dari PW Gaskins ya, yang Runtuh. Tapi ini biasanya maksudnya kayaknya di acara TJF aja sih, sama di Todis karena popang. Nah kalau mungkin di yang tadi Ingrid Tamara ini cocok banget dimanapun juga yang Samude ya. Apalagi kalau malam-malam di jam rawan overthinking yang Samude ya, Ingrid Tamara yang titik nol ini Insan Muda. Oke, kalau gitu di sini ada bertugas pamit undur diri Insan Muda. Terima kasih buat kamu yang udah

saya itu dimanapun, yang di rumah, dalam perjalanan, ataupun mungkin yang sedang bekerja juga nih Insan Muda ya. Tapi mohon maaf juga nih bila salah kata selama ada mengudara. Dan tapi kamu jangan kemana-mana dulu, karena abis ini bakal ada Abi sama Bang Kev ya, yang bakal temen kamu di next acara, di acara dating di Kati Aku Tanpa Ending. Kamu bisa banget curhat, juga bisa banget cari someone ya. Ya pokoknya harus join aja deh Insan Muda di acara dating ya. Dan di sini ada bertugas pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh bro, tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Halo, kini itu Pedri NBS FM, Stolmis number one hits music station.
1: Yo, Samuda, selamat malam dan kembali mengudara di sini. Di dating dekat aku tanpa ending, aku Kevin.
0: Dan juga Abi yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan. Of course, buat kamu yang pengen curhat sekaligus cari jodoh.
1: Iya, buat kamu Samuda yang mau requestin lagu juga boleh banget. Dan kita bakalan live TikTok sampai jam 12 malam ya.
0: Betul banget ya. Dan kita juga bakal live di TikTok NBS FM dengan kamu cari aja keywordnya NBS FM.

0: Cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, Insya Allah masih bareng kita berdua ya di acara dating
1: tanpa ending.
0: Iya, betul sekali ya Insan Muda. Dan kita lagi live nih buat kamu mungkin mau curhat-curhat ataupun yang lewat sosmed juga boleh banget. Yo, ya tapi sebelum kita ke curhatan kamu ataupun kita bacain isi hati kamu gitu ya, kan lagi gundah-gulana atau gimana, tapi kita bakal bahas dulu nih Insan Muda, kalau misalnya kamu punya pasangan gitu ya kan, pasti ada kalanya gak cuma happy-happy doang dong. Pasti ada kalanya ketika kamu tuh pengen nyurahin isi hati kamu gitu ya kan.
1: Iya benar. Yang dimana kita kan makhluk sosial ya. Kita diciptain memang gak bisa semuanya tuh sendirian.
0: Betul.
1: Kadang kita butuh banget ya sekedar buat nuangin perasaan gitu kan. Berkeluh kesah ya, itu butuh banget di beberapa kesempatan.
0: Iya benar banget. Karena ya ada kalanya kita ngerasa apa ya, gak nyaman gitu. Kalau misalnya ada pasangan kayak ngelakuin satu hal yang kita gak suka, terus kita bakal curahin gitu. Ini gimana gitu ya kan cara nanggepinnya kalau misalnya pasangan kita tuh bikin statement kayak gitu gitu loh. Nah, kita bakal bahas ini Insan Muda ya, menanggapinya tuh kayak gimana gitu loh. Yang pertama ya, pastiin perasaan diri sendiri tuh udah beres terlebih dahulu Insan Muda. Jadi apa maksudnya, kalau misalnya pasangan diri udah keras overwhelming, ya sebelum kamu jadi tempat curhat yang aman bagi pasangan, ya pastiin diri kamu sendiri udah beres dari kegalauan ya, rasa bingung, marah, dan perasaan negatif apapun. Jadi biar gak tersalurkan gak sih energi negatifnya ke pasangan tuh, ataupun kayak apa yang kamu pikirin ntar malah impactnya malah keluar dari mulut gitu ya kan, ketika pasangan kamu tuh lagi curhat gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau emang kondisinya gak giga prima, ya apa sih namanya, untuk cita ataupun nerima cita orang gitu, coba ambil waktu buat diri sendiri dulu gitu ya kan, pahami diri sendiri dulu.
1: Ya benar, Insan Muda, pastiin kita udah ngerasa ini ya baik aja dengan diri sendiri gitu kan. Kalau diri kita udah beres baru ya.
0: Betul banget.
1: Terus juga kita harus sadar Insan Muda bahwasanya kita nih bisa berempati tanpa berperasaan lebih loh. Yang mana Insan Muda, ketika pasangan kita mungkin bercerita ya tentang masalahnya, dan hal yang paling ia butuhkan itu adalah dukungan dan juga empati, bukan penghakiman, ya gak sih?
0: Betul.
1: Dan jangan sampai karena terlalu berempati juga itu kamu jadi terbawa perasaan gitu loh, dan lupa peran kamu sebagai seorang penolong. Jadi saking berempatinya ya kan, jadi lupa niat awalnya. Nah, oleh karena itu ya, kita juga harus punya yang namanya sifat dewasa dalam mengontrol perasaan. Jangan sampai semua yang kita dengar ini tuh mendikti apa yang dirasakan gitu kan.
0: Benar. Dan apa ya, ketika orang apa sih cerita sesuatu hal ataupun yang bikin dia ngeganggu gitu, nah tanggapan sang pencerita itu tuh ya pastinya pengen didengar dengan baik dan juga sesuai apa ya, apa sih yang dia pengen dengar gitu. At least jadi apa ya, pendengar yang baik dulu dan juga ngasih timbal balik yang baik.
1: Bener,
0: dulu
1: jangan kasih sampai udah gak bisa nolongin, dengerinnya juga masuk kanan keluar kiri. Ditambah kamu mah mending, aku mah itu sih yang benar-benar bikin gamut lagi ya, buat cerita.
0: Nah, itu jadi kayak jangan bertanya-tanya, mungkin kalau pasangan kamu udah jarang cerita, mungkin ya kamu belum jadi pendengar yang baik, dan juga kamu tanya dulu pasangan kamu kayak gimana gitu ketika kamu mendengarkan gitu loh. Takutnya emang ada yang salah dari kamunya sendiri gitu ya kan, kenapa pasangan kamu jarang cerita gitu.
1: Bener.
0: Karena ya gak pengen dijudge juga sih orang yang cerita tuh.
1: Bener-bener, jadi pengen didengerin aja sebenarnya. Dan mereka tuh gak pengen dikasih wejangan sebanyak itu. Karena ya kita punya mungkin membantu juga buat referensi, cuman kan yang ngejalaninnya tetap dia. Jadi sebisa mungkin ya, ya udah yang penting dengerin aja gitu kan, dengerin dulu, jangan dulu disangkal, barulah kita kasih saran. Sarannya ya nggak menghakimi dan apalagi nyuruh-nyuruh.
0: Iya benar banget ya. At least kalau misalnya emang ngasih sarannya nggak bisa, jadi pendengar dulu aja deh, kayak ngasih tanggapan kayak kalau misalnya kerennya kamu mungkin udah jalanin sejauh ini sendirian pasti berat gitu. Segitu aja udah cukup membantu sih sebenarnya.
1: Jadi pendengar yang baik ya, jangan sampai malah jatuhnya menghakimi kesannya tuh, jadinya nanti gak akan cerita lagi sama kamu.
0: Iya, malah makin down ntar orang yang cerita sama kamu ya.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro. Bisa. Lu juga bisa

Insan Muda, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to grand opening Cultural Taste Indonesia. Yoi Ramela di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu. Tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, relasi, keluarga. Langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

cicilan? Bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Simastel, di CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wa official di 0857 2160621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Oke, Samuda masih bareng kita berdua ya di acara dating kali ini.
1: Ya, dan malam semakin larut, Samuda. Sekarang udah di jam 22 lewat 22. Oh, bagus banget ya.
0: Iya.
1: Promo jamnya. Belanja online gak?
0: Enggak ya? Tanggal gak sih biasanya? Dan kita masih dengan tema yang sama, Samuda ya. Buat kamu yang mungkin sedang di posisi yang sekarang dan mungkin bingung, dan ya, dan temanya ini dan terus ya. Ini cara menanggapi curhat dari pasangan ya, buat kamu yang enggak tahu caranya.
1: Ya, mungkin sebenarnya ini hal basic sih, cuman ada beberapa orang yang kadang bingung. Gimana ya? Ini first time banget buat gua gitu. Gimana ya cara dengerin doi kalau doi lagi cerita
0: gitu. Ya, kadang kan ada yang bingung juga pertama kali pacaran gitu ya kan. Masih awam lah gitu. Terkadang gitu lah, Bang. Iya, mantap ya. Kayaknya waktu setiap pacaran first time semuanya. Dan ya tadi udah kita bahas beberapa poin ya. Yang selanjutnya kita bakal spill lagi, itu kamu harus jujur sama terbuka tentang perasaan kamu sendiri. Jadi ya itu kunci ngebangun hubungan yang sehat, insya muda. Jadi banyak orang ngerasa mereka harus menanggung perasaan sendiri demi menghibur dan menunggu pasangan, padahal ya sikap kayak gini tuh malah jadi tumpukan sampah yang suatu saat bakal meledak, insya muda. Jadi nggak apa-apa buat ngaku lelah dan capek pada doi gitu, cuman ya timingnya aja gitu diperhatiin, insya muda. Kalau misalnya misalnya nih pasangan kamu lagi apa namanya lagi naik motor gitu kan, terus kamu curhat kan nggak mungkin gitu.
1: Itu too much banget ya, nggak fokus itu. Yang ada jatuh curhatnya di IGD.
0: Malah yang dicurhatin kecelakaannya ya. Jadi timing juga perlu, insya muda. Atau masih kerja gitu, jangan lah ya, kasihan kalau misalnya masih kerja pasangan kamu gitu. Kalau ketika kamu pengen curhat apa atau mungkin yang bikin dia ngerasa apa ya terbebani, nah gitu, nah itu usahain jangan sampai lagi sibuk-sibuknya. Jadi tanya dulu lah doi kamu gitu, ada waktu luang nggak gitu.
1: Benar-benar timing itu sepenting itu loh. Yeah. Atau enggak mungkin lagi sedih-sedihnya gitu kan. Diajakin curhat.
0: Makin sedih.
1: Makin sedih.
0: Banjir yang ada, Pak. Ya, terus juga tanyain ya kalau misalnya kamu bantu untuk ngedukungnya gitu loh. Banyak orang yang terkadang mencintai dengan cara mereka ingin mencintai gitu loh, bukan cara pasangannya ingin dicintai gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya? Dan apa yang kamu kira adalah dukungan belum tentu bernilai sama di hadapan pasangan gitu. Jadi miskomunikasi kayak gini tuh sering bentrok dalam hubungan gitu. Jadi kayak kamu tuh terlalu ngikutin apa sih orang gitu, bukannya cara pasangan kamu dan ya, juga memenuhi ekspektasi pasangan kamu.
1: Karena
0: gitu
1: gimana ya, setiap orang tuh kan beda-beda ya, jadi personality orang-orang tuh kan pastinya beda-beda. Dan daripada kita ngelihat secara general ya, kemarin juga doinya si ini mah digiriin juga bisa nih jawabannya. Gak bisa, kita harus tahu dulu nih, kita harus mengenali dulu nih pasangan kita. Karakteristiknya gimana, dan kita lihat juga masalahnya seperti apa. Nah, kita dengerin, dan sambil dengerin tuh kalau bisa dirancangin juga nih jawaban apa yang bakalan enak buat dia, yang sekarang bisa diterima.
0: Yep.
1: Jangan sampai kayak didengerin doang kayak oh doang gitu. Kayak misalkan iya semangat ya, kayak gitu doang kesannya kayak jir, dengerin gak sih? Malah jadi gitu kan.
0: Iya, kadang bakal ngerasa gak dihargain gitu ketika kamu cerita udah capek-capek gitu kan, panjang-panjang, malah jawabnya kayak gitu doang gitu.
1: Benar.
0: At least ya kasih apa ya, kayak word of affirmation lah dikit-dikit gitu. Bener. Ya riset sendiri, karena kan yang tahu pasangan kamu ya kamu sendiri gak sih?
1: Benar.
0: Dan bukan pasangan kamu tuh bakal sama kayak orang lain, emang ada gitu ya satu pasangan atau satu orang gitu bakal sama gitu dengan orang lain, kan gak akan sama gitu. Itulah uniknya manusia ya. Dan juga ini harus validasi pasangan doi ya, tanpa harus menyerap seluruh pasangannya. Jadi maksudnya apa, kamu harus nyitain ruang yang aman saat bercerita dalam hubungan gitu, mulai dari menerima dan juga validasi perasaan pasangan seutuhnya. Jadi ciptain senyamannya mungkin supaya ketika pasangan kamu cerita tuh ngerasa aman gak sih?
1: Iya gitu. Bener. Jadi bikin nyaman dulu, aman dulu. Dan ini tuh apa ya, kesannya tuh kedewasaan lah. Ini nah, soal gitu. Kedewasaan, perasaan yang memang ini penting banget. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan diri kita tanpa ikut terbawa perasaan orang lain gitu.
0: Ya.
1: Jadi malah makin chaos nih. Yang tadinya ceritanya apa belum jadi cerna udah emosi duluan.
0: Emosi duluan ya.
1: Belum misalnya kaya. Doi kita lagi ngomongin satu hal tentang keluarganya, gitu kan. Misalkan ditindas sama abang-abangnya, sama mamanya. Kita malah jadi ikut emosi duluan nih. Padahal kan harusnya didengerin dulu.
0: Ya. Kan? Apakah
1: sih ruang aman?
0: Apakah dia pengen apa sih harus sama emosinya atau enggak kan kita belum tahu kan. Dia cerita tuh pengen tanggapan itu kayak gimana gitu loh. Jadi ya selain ya dengerin dulu aja.
1: Yang penting hadir gitu. Yang penting hadir, dengerin. Yep. Jangan terlalu banyak ambil peran juga. Terlalu banyak pun itu gak bagus ya. Kesannya jadi ikut campur banget nih.
0: Ikut campur ya. Jadi ya kita juga apa sih punya batasan sendiri gak sih sebagai pendengar juga gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi ya lakukanlah apa yang mungkin sekiranya kamu bisa lakukan tanpa melewatin batas.

0: Oke, Insa Moda ya. Masih bareng kita berdua di acara DT. Yang lagi curhat nih bro, satu ini inisialnya B nih kayaknya ini. Yang gak mau disebutin namanya.
1: Siapa tuh? Ini aku ramal seorang wanita.
0: Cowok sih nih.
1: Oh cowok.
0: Cowok-cowok di bawah.
1: Salah dong.
0: Nih katanya aku lagi deket sama cewek nih bang katanya. Sebenarnya aku nyaman banget sama dia dan pengen hubungan ini lanjut lebih serius. Cuma ada satu hal yang dari awal agak bikin aku kepikiran. Dia tuh orangnya gampang akrab sama siapa aja, alias friendly gitu loh. Dan circle-nya sendiri kebanyakan cowok, sering main atau nongkrong bareng sama teman-teman cowoknya. Chat juga lumayan sering katanya. Sebenarnya aku tahu mereka cuma teman dan aku juga enggak mau jadi cowok yang melarang-larang dia berteman. Tapi aku orangnya lumayan cemburuan. Kadang pas lihat lagi deket atau bercanda gitu sama teman cowoknya, suka muncul rasa enggak nyaman sendiri. Apalagi kami belum pacaran. Jadi aku juga ngerasa enggak punya hak buat ngatur dia.
1: Oh, betul betul.
0: Di satu sisi aku pengen lanjutin, tapi di sisi lain aku takut kalau beneran pacaran gitu loh. Rasa cemburu itu bakal jadi masalah. Takutnya malah tambah terlalu banyak curiga, overthinking, gak nyaman dianya gitu. Dan ntar di akhirnya hubungannya malah gak enak gitu loh.
1: Yeah,
0: malah
1: jadi
0: ribet gitu. Apakah aku mundur aja bang atau tetap lanjut aja karena udah terlanjur apa sih lama deketnya katanya.
1: Ini dia posisinya PDKT kan?
0: PDKT sih, sebenarnya belum pacaran.
1: Iya, kamu jangan menjadi orang yang kalah sebelum berjuang gak sih?
0: Iya. Yeah.
1: Ibaratnya kalau kamu kalah ya nanti aja kalau sekiranya perjuangan kamu itu ternyata emang sia-sia. Kalau sekarang kayaknya terlalu dini ya sih.
0: Terlalu
1: buat
0: dini.
1: Mundur ya.
0: Iya, udah overthinking duluan. Kayak udah duluan kayak pacaran aja belum gitu loh. Udah kayak gimana gitu. Siapa aja lah. Mungkin siapa tahu gitu. Si cowok ini tuh bakal ngejauhin teman-teman cowoknya gitu ketika dia punya pacar karena dia bakal sadar diri gitu, lebih dewasa ya guys.
1: That's right. Karena cintaan tuh ya semakin dewasa biasanya semakin kompleks juga masalahnya. Yeah, gitu kan. Bukan hanya sekedar memberi kabar sedang apa dan di mana, tapi ya banyak permasalahan-permasalahan tentang kehidupan yang nantinya bakalan dihadapin, dan termasuk juga masalah-masalah yang ada sekarang ya sebelum PDKT itu kan kadang banyak juga tuh masalah-masalahnya.
0: Yeah.
1: Ya gimana ya, namanya manusia pasti ajalah ketemu yang namanya masalah, cuman bukan soal masalahnya tapi gimana cara kita menyelesaikan masalah itu.
0: Yep.
1: Dan kalau sekiranya kamu bertanya mundur atau enggak ya, kenapa harus mundur gitu.
0: Yeah.
1: Kecuali kalau misalkan dianya memang secara gamblang gitu kan, memang enggak suka sama kita yang dekat-dekat, ya berarti ya udah sih gitu. Kalau dia enggak sangat ganggu ya ngapain kita

0: buat lanjut.
1: Iya, toh dia juga masih nanggepin kamu, masih kayak catatan sama kamu juga gitu. Dan ya mungkin aja dia juga punya rasa interest ke kamu gitu loh. Jadi ya lanjutin dulu aja. Kalau semisal ya masih PDKT, jangan terasa depan ya, jangan tahu di ramah lah, insan muda ya gitu ya kan. Karena ya gak akan tahu juga ke depannya kayak gimana gitu. Bakal ada banyak kejutan-kejutan gitu loh, bener-bener yang gak akan kamu duga ke depannya. Jadi ya mungkin salah satunya dari PDKT-an kamu juga gitu loh kejutannya.
0: Iya, kita harus tetap berpikir waras ya. Be strong and keep shining on.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara DT.
1: Dekati aku tanpa ending. Dan malam semakin larut, Insan Muda. Kita udah ada di interval ketiga pertengahan ya.
0: Betul sekali.
1: Ini ada curhatan juga dari Insan Muda yang kayaknya sih kalau dilihat-lihat dia lagi overthinking ya. Memang ini udah jam yang rawan sebenarnya.
0: Betul.
1: Udah jam rawan overthinking. Ini ada dari
0: Novi
1: ya? Kalau aku mau curhat, aku tuh akhir-akhir ini sering banget overthinking soal cowok aku. Namanya Novi. Maksudnya aku sendiri Novi gitu. gimana? Aku tuh akhir-akhir ini sering banget overthinking soal.
0: Ya Novi sebenarnya dia Novi yang ceritanya.
1: Novi aja gitu. Jadi tiap dia pulang kerja itu agak telat sedikit. Pikiran aku tuh langsung kemana-mana. Padahal mah sebenarnya ya dia tuh sering pulang telat karena macet. Orang Cibadak ke sini. Okay. Apalagi kalau jam pulang kerja. Tapi entah kenapa nih aku selalu kepikiran, jangan-jangan dia gak langsung pulang, atau jangan-jangan ada yang lain katanya. Terus pas dia lagi kerja juga aku suka kepikiran, dia kan punya teman-teman kerja cewek. Nah aku tuh kadang mikir, dia sedekat apa sih sama mereka? Takutnya ya karena tiap hari ketemu ngobrol terus, lama-lama malah jadi nyaman sama salah satu dari mereka. Padahal selama ini tuh dia juga gak pernah kasih alasan yang jelas sih buat aku curiga. Cuma memang otak aku sendiri aja yang kayak gak bisa berhenti bikin kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu kejadian gitu. Aku sebenarnya sadar sih, mungkin aku terlalu overthinking dan akhirnya malah bikin diri sendiri ya capek sendiri. Tapi aku juga bingung gimana caranya supaya bisa lebih tenang dan percaya sama dia tanpa harus selalu mikir hal-hal yang aneh gitu loh. Kadang aku pengen bisa santai aja sih, kayak oh dia telat karena macet, ya udah selesai gitu. Tapi kenyataannya mah harus kemana-mana pikiran aku. Takutnya kalau terlalu begini bukan orang lain yang bikin hubungan kami rusak, tapi malah pikiran aku sendiri.
0: Ya kadang emang sih bukan dari apa ya pikiran-pikiran negatif, karena ya emang dari rasa hal yang beneran gak ada gitu, dan dia tuh pikirin ya gak sih. Dan ini salah satunya mungkin ada penyebabnya gak sih? Mungkin kamu karena ada trauma kah? Takutnya sih ya.
1: Bener. Tapi memang sebenarnya nih ya, overthinking itu adalah hal yang wajar ketika wajar kita cinta sama seseorang. Justru kalau misalkan kita gak merasakan sama sekali, berarti kita ada sesuatu yang salah. It's something wrong gitu dalam hubungan itu. Maka kita sudah tidak cinta lagi, sehingga kita bodoh amat dengan keadaannya sekarang. Tapi kalau misalkan semenit dua menit dia gak pulang, terus kita overthinking, berarti kita emang setakut itu kehilangan dia.
0: Ya sebenarnya sih bagus, cuman kalau misal ntar di suatu case yang lain gitu loh, takutnya kamu meledak gitu loh. Takutnya kamu bawa-bawa hal-hal yang gak ada, terus kamu kebawa gitu di masalah yang bakal datang gitu. Takutnya tuh kayak gitu. Jadi aku harap sih kamu apa ya namanya, kurang-kurangi mungkin ya untuk rasa overthinking. Dan emang sih kalau dibilang kurang-kurangi ya gak bisa, orang overthinking pasti kepikiran lah ya. Tapi at least coba deh kalau misalnya kamu pengen merasa dimengerti, atau mungkin kamu merasa overthinking, kamu cerita deh ke pasangan kamu, kamu ngerasain hal kayak gini, mungkin pasangan kamu juga bakal bantu kamu gitu. Kalau menurut aku sih gitu.
1: Iya benar banget sih Samuda. Jadi di sisi lain kamu nggak usah over banget.
0: Nggak usah over banget lah ya.
1: Tapi di sisi lain kamu juga jangan terlalu cuek.
0: Nah itu.
1: Karena hubungan yang seperti ini tuh bisa jadi memang suatu pertanda ya. Pertanda bahwasannya memang dia pulang telat karena main dulu sama orang lain ya. Yang pasti curiga boleh, tapi jangan sampai over aja sampai nyakitin diri sendiri.
0: Nah itu.
1: Kalau memang ada yang perlu dibicarakan, gak apa-apa, bicarain aja.
0: Ya takutnya kamu malah sebenarnya gak nyaman sama, bukan sama pasangan kamu gitu, tapi gak nyaman sama pikiran kamu sendiri gitu takutnya. Nah, tapi ya at least kamu setakut itu gitu kehilangan pasangan kamu, which is ya bagus kamu perasaannya masih ada. Dan kalau gak ada ya berarti ya lost aja gitu ya.
1: Oke, betul sekali. Pokoknya buat kamu semangat terus nih. Nopi ya.
0: Ya.
1: Pi semangat Pi, udah gak usah terlalu banyak overthinking gitu kan. Berpikirannya sementara positif dulu aja.
0: Iya yep, betul, banyak-banyak yang positif. Dan juga apa ya, mungkin kalau bisa sih kamu ketika apa namanya nunggu kabar dia atau dianya kemana gitu loh, coba ngelakuin hal-hal yang mungkin bisa mengisi apa sih yang bikin kamu kepikiran gitu loh. Misal kamu ngelakuin apa yang kamu suka aja dulu gitu, mungkin itu bisa ngurangi rasa overthinking kamu gitu loh. Oke, good luck.

0: Well, okay, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Iya, masih bareng kita sama dia di dating. Udah gak kerasa sekarang udah di penghujung acara aja. Kita sudah 3 jam berarti ya.
0: Yoi, so thank you buat kamu udah nyimak. Dan mohon maaf jika kita berdua ada salah kata selama siaran. Dan happy weekend Saturday ya buat besok.
1: Yeah. Dan yang pasti Samudia, sorry banget lah kalau kita ada salah-salah kata, ada perkataan yang mungkin kurang berkenan, itu murni salah kita.
0: Yoi, dan selamat beristirahat Insan Muda, kita berdua yang bertugas di sini izin pamit.
1: See you next time
0: and bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi almayamin almuntajabin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Semoga yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Di hari Sabtu ini, insya muda, tanggal 19 September tahun 2026, Kontak Islami tentu akan melanjutkan pembahasan yang kemarin sempat tertunda. Dan adalah sesuatu yang menjadi begitu penting untuk diketahui, untuk dipahami oleh setiap orang, bukan cuman oleh seorang muslim saja, terlebih mereka sebagai seorang muslim. Dan tentu saat kita berbicara muslim, identik dengan ornamen yang berhubungan dengan kepercayaan, dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Ya, udah pasti itu. Nah, pada dasarnya, bukankah Tuhan telah menciptakan, ada suci Al-Quran ya, oh apa itu ayatnya itu, bahwa dialah Allah yang telah menjadikan manusia, ya ayuhannas inna holaknakum min dakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian semuanya manusia itu min zakarin, dari jenis laki-laki, wal unsa dan perempuan, waja'alnakum dan Allah menjadikan kalian semua syu'uban. Syu'ub itu bisa berbangsa-bangsa, berpulau-pulau, bertempat tinggal di mana saja, wa qabaila dan berkabilah-kabilah. Al-Quran menyebutnya kan syu'uban wa qabail saja. Banyak ya. Setiap manusia dan setiap tempat di mana dia tinggal itu kan berbangsa. Bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Eropa. Mana lagi? Di setiap bangsa itu memiliki suku-suku. Ya, di Indonesia ini bangsa Indonesia semuanya sama, tapi sukunya banyak. Batak, Minang, Sunda, Jawa, Karo, Papua, macam-macam suku. Namanya kabilah. Bangsa Arab juga dahulu begitu, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Dan mereka pun tinggal pulau-pulau ya. Syu'uban wa qabaila itu pertama menyangkut teritorial, tempat yang berbeda. Ia tidak tinggal di satu tempat, tersebar di seluruh jagat ini. Wa qabail, bangsa dan suku. Berbeda ya. Jangankan di luar negeri, di Indonesia saja
ya seberapa banyak Sumatera, Jawa, Kalimantan, apa lagi, semacam itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpulau-pulau, berbeda tempat. Kalaupun ada, kalau teritorial menyangkut tempat, mungkin tidak berpulau-pulau ya, karena ada satu negara yang berada dalam satu pulau saja. Lihat, beda lagi dengan di Indonesia. Di Indonesia kan terdiri dari beberapa tempat ya, berpulau-pulau. Di Indonesia, di tempat lain ada yang begitu, ada yang enggak. Syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arofu, ingat, lita'arofu, agar mereka saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara mereka itu, indallahi, dalam pandangan Allah, atqakum, mereka yang bertakwa. Saya akan pahami ayat ini datar-datar saja dulu, mengikuti pemahaman dan pandangan manusia pada umumnya. Terlebih dalam kalimat lita'arofu dan atqakum. Seringkali kita berpikir, jadi sama saja, tak ada satu kemuliaan apapun di antara bangsa-bangsa ini. Apakah bangsa Arab yang paling mulia karena Al-Quran berbahasa Arab, atau karena nabinya orang Arab, karena di surga itu berbahasa Arab, karena kitab-kitab juga berbahasa Arab, hingga menjadi bangsa yang paling mulia? Apakah itu? Tidak. Semua sama. Nah, ada perbedaan di antara bangsa-bangsa. Tapi anehnya loh, insan muda, aneh ini sekali. Saya pun belum ketemukan jawabannya. Menurut ayat tadi ya, jadi semua sama, tidak ada derajat yang lebih mulia dari bangsa-bangsa ini, dari suku-suku ini, atau ras. Kita sering kali ya berkata, oh ini sukunya begini, begini, begini, oh ini paling begini. Kalau karakter boleh berbeda ya, nggak ada, semua sama ya. Cuman Al-Quran kok mengatakan, katanya sama. Sama ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, di antara mereka tidak ada yang paling mulia dalam pandangan Allah, kecuali mereka yang bertakwa. Tapi ada Al-Quran yang menyebutkan ayat lain seperti ini, Al-Arabu asyadu kufran wa nifaqan. Al-Arabu, bangsa Arab itu, asyadu kufran, dia banget kupurnya, wanipakon, dan banget munafiknya. Oh, ini bukan menyangkut bbangsa ya, karakter ya. Karakter Arab tuh begitu. Karakter ya ini ya. Tapi kalimatnya kan al-Arabu. Al-Arabu asyadu kufran wanipakon, itu Arab. Enggak ada dalam Al-Qur'an istilah ini bangsa Arab ya. Misalkan lah, ini bangsa Arab ya, misalkan dialamatkan kepada bangsa yang lain, bangsa Asia, bangsa Eropa, disebut dalam Al-Quran asyhadu kufran manimpokon, enggak ya, Al-Arabu aja. Apakah ayat ini berbicara tentang bangsa Arab atau memang menyangkut karakter, karakter Arab tuh begitu ya, asyhadu kufran manimpokon, ya enggak. Al-Quran telah menyebutnya asyadu kufran wa nifaqan, bahwa bangsa Arab ini, ya kan, asyadu, asyadu itu banget luar biasa, banget kufran, kekafirannya, banget luar biasa kekafirannya, wa nifaqan, dan banget pula kemunafikannya. Itu Quran menyebutkan, memberikan berita kepada kita begitu. Bangsa lain tidak disebut, Al-Arabu aja, Al-Arabu aja, bangsa Arab.
Saya tadi katakan datar-datar ya, ini mengikuti terjemah yang ada aja dulu nih, bahwa bangsa Arab itu asyadu kupron wa nifakon, dia banget kupurnya. Jadi kalau kalimat asyadu itu asyadu, asyadu kupron itu sama dengan asyadu hubalillah, dia sangat mencintai Allahnya. Dalam Quran ada ya asyadu, menggunakan kata asyadu. Orang yang mencintai Allah melebihi segala sesuatunya, melewati dari batas yang ditentukan, disebut asyadu. Ya kalau asyadu hubadillah bagus, tapi ini asyadu kufron, bagaimana ceritanya? Ada kalimat asyadu hubadillah, orang-orang yang telah mencintai Allah ya amat sangat, udah amat ya sangat, ya amat sangat mencintai Allahnya itu. Di lambung rindu, di puncak cinta, disebut asyadu hubal lillah. Tapi ada juga, ada juga yang asyadu kupron. Lah ini kebalikannya, luar biasa. Selamatkan ke orang-orang Arab, ke bangsa-bangsa Arab. Kalian akan pahami itu tuh gimana coba? Kalimat asyadu kupron, iya kan? Nah, kalau ayat tadi mengatakan berbangsa-bangsa, ini kan ya, syu'uban, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Inna akramakum indallah, mereka sama, semua sama. Lah, tapi ini tidak sama karena asyhadu kufron wa nifaqon, tidak. Ya enggak. Asyhadu kufron wa nifaqon. Itu Al-Qur'an yang memberitakannya begitu. Ya enggak? Nah, tapi kalau ayat yang tadi kita maksud inna akramakum, Allah menyebutnya semua sama, bangsa apapun juga, suku apapun juga, sama-sama manusia. Dia kan manusia juga sama dengan kita. Yang menjadikannya apa? Tempat tinggal, ras yang berbeda aja, hakikatnya sama ya. Orang Belanda dengan orang Indonesia, orang Indonesia kan begini postur tubuhnya, orang Belanda begini postur tubuhnya. Lucu ya insya Allah, sesuatu yang Tuhan ciptakan beragam dan berbeda-beda, sama semuanya di antara mereka. Yang menjadikan bedanya mereka, yang menjadikan bedanya manusia dalam pandangan Tuhan itu adalah atqakum, nilai ketaatannya, nilai ketakwaannya, nilai kedisiplinannya. Atqakum, yang bertakwa ya. Kalian pasti udah jenuh ya mendengar kata-kata takwa dengan berbagai macam persepsi yang dipahami oleh para ulama, termasuk terlalu lusuh, terlalu sering kalian mendengar kata takwa. Bahkan saking takwa-takwanya, baju saja disebut dengan baju takwa. Baju takwa. Pernah kalian mendengar kata baju takwa? Ada. Di Cina itu namanya baju koko ya. Baju yang tanpa kerah. Baju yang tanpa kerah, dalam istilah kita baju koko, itu pakaian orang.

orang Cina asli tanpa kerah ya baju itu. Nah, oleh umat Islam baju tersebut disebut baju takwa. Kok bisa? Ini baju takwa. Kok ada baju takwa? Tapi ada sih sebuah hadis juga ya, anggap saja sebuah hadis walaupun tidak jelas uraiannya. Walibasuhu takwa. Walibasuhu dan baju mereka itu adalah takwa. Oh, mungkin dari walibasun. Walibasuhu dan bajunya itu adalah baju takwa. Al-imanu uryanun. Ditankul kawa ya, sebuah kitab yang bercerita tentang hadis tapi tidak jelas jalur riwayatnya. Namanya Tanqihul Qaul. Saya sempat baca itu. Al-imanu uryanun. Iman itu telanjang, bulat. Walibasuhu dan bajunya iman itu adalah takwa. Nah, mungkin dari situ. Ada baju itu disebutlah baju takwa. Bedanya apa? Yang ini pakai kerah, yang ini enggak. Padahal di Cina para petani kalau pergi ke ladang bajunya kayak gitu. Ya enggak? Pergi ke sawah, pergi ke hutan, berburu atau beternak terdahulu, bajunya tuh mirip yang dipakai. Kalau kita kan pakai baju itu kalau pergi ke masjid, ya enggak? Kalau mau hari Jumatan, pergi ke masjid, hari Idul Fitri, Idul Adha, yang kita pakai dalam acara-acara ritual saja, ya enggak? Kalau dalam acara-acara ritual, kita pakai baju itu, ya enggak? Nah, atau kita, ya gitulah agak sedikit. Dan kita mengatakan itu seperti kesannya Islami. Baju itu enggak ada yang Islami, sama aja. Ada enggak baju yang Islami? Kayak gimana baju Islami? Masalah pakai itu kan budaya, bukan ajaran. Kita terbalik. Ini pakaian Islam. Kok pakaian Islam? Gimana ceritanya? Sama di mana-mana pakaian itu. Enggak ada pakaian Islam atau pakaian bukan Islam. Pakaian itu kan mirip-mirip sebuah budaya saja, tiap daerah berbeda-beda. Kalian tahu Pakistan atau Afghanistan kayak gimana mereka bajunya? Mau ke bengkel, mau ke sawah, pakaiannya gitu aja. Ya enggak, tahu ya kayak gimana pakaiannya? Mau kerja di bengkel, mau kerja di mana? Dikerja di tempat yang berbahaya, jadi sopir, jadi apa? Pakaiannya umumnya gitu, budayanya. Kemudian diikuti dan di apa sih dituruti oleh sebagian orang Indonesia. Ya, banyak di Indonesia yang pakai yang mirip-mirip orang Pakistan ya. Karena ini gimana ini mau orang jadi Pakistan atau memperlihatkan identitas keyakinan atau identitas keagamaan? Ya kan? Kalian di Indonesia itu kan banyak jumah-jumah tabligh. Ya. Jumah tabligh atau istilah kita hurud, mereka yang seringkali camping di masjid-masjid itu. Nginep di masjid berhari-hari, pindah dari satu masjid ke masjid yang lainnya, kan begitu. Nah, mereka berasal asal mulanya itu dari Pakistan ya. Karena dulu saya pernah ngikuti sebentar. Mereka dari Pakistan. Hingga pakaiannya pun mirip-mirip Pakistan begitu. Ini yang diikuti apanya? Kenapa tidak orang Arab aja langsung? Nabi Muhammad pakaiannya kan gamis orang Arab itu. Sebenarnya begitu. Ya enggak? Nah, terkecoh umat Islam. Terjebak umat Islam. Karena mereka pengikut jumaah tabligh, pakaiannya mirip orang Pakistan. Karena asal mulanya jumaah tabligh itu bermula dari Pakistan. Ya enggak? Nah, lantas kita memahami Islam. Islam itu berasal dari bangsa Arab ya. Ini datar-datar aja dulu. Dari Arab sana. Kenapa tidak ikuti pakaian Arab aja hari ini? Oh, ada sih sebagian, tapi tidak terlame orang-orang Pakistan. Coba kalian lihat, coba kalian perhatikan ya. Kayak seperti itu kan pakaian itu budaya ya, adat lain dan bentuk apa sih ya, desain lah atau seperti itu. Ya enggak. Nah, itu baju takwa, walibasuhu takwa, bajunya adalah takwa. Kayak tadi ya. Kok bisa begitu? Iya enggak? Nah, balik lagi sama budaya. Tadi kita bicara soal inna akramakum indallahi atqakum.
yang menjadi

menjadikan mereka lebih, yang menjadikan mereka mulia dan lebih dari bangsa-bangsa yang lainnya dalam derajat itu menyangkut soal ketakwaan. Tadi ngomong takwa, takwa juga ada bajunya ya, udah saya sebut ya. Kok bisa sih baju disebut ada baju takwa? Aneh-aneh aja ya. Mungkin ada sejarahnya kali. Oke, nah jadi cerita aja kalau yang kita maksudkan itu adalah menyangkut persoalan karakter. Saya ingat dengan ayat tadi itu lita'arofu. Lita'arofu itu kita pahami dalam pemahaman yang lurus, bukan lurus ya, datar aja gitu, datar ngikuti orang pada umumnya. Bukan lurus ya. Jadi pemahaman yang datar-datar aja gitu, yang pada umumnya dipahami orang, bahwa lita'arofu itu adalah saling mengenal. Jadi kenalan ya, kenalan. Orang Indonesia berkenalan dengan orang Amerika, orang Indonesia berkenalan dengan orang Malaysia, dengan orang Singapura, dengan orang Arab dan yang lain-lainnya. Itu yang dikatakan kalian lita'arofu. Kenalan yuk, kenalan. Lita'arofu kok jadi kenalan sih? Aneh kita. Kenapa lita'arofu itu diartikan kenalan? Saya punya kenalan banyak. Kenalan saya waktu di salah satu organisasi itu ada yang dari Papua, kenalan. Ada yang dari mana lagi ya? Dari Sumatera, dari Kalimantan. Apalagi kalau dulu saya bekerja di salah satu proyek terbesar, semua orang Indonesia itu kumpul di situ dari berbagai macam daerah dan tempat dan kepulauan, dan saya saling mengenali mereka. Ya, kalau saya dulu senang masuk di proyek-proyek pertambangan, proyek Pertamina atau proyek-proyek PLN kayak gitu. Yang paling banyak di proyek Pertamina ya. Kemudian dulu tuh. Nah, itu kan seluruh bangsa Indonesia tuh kumpul di situ. Dari suku Sunda semuanya itu pada kumpul. Pada kumpul. Ada dari semua pulau ada di situ. Dan saya bisa lita'arofu dengan mereka. Bisa saling berkenalan. Dari mana? Nah, ketika saya ketemu dengan orang Sunda, saya kayak punya saudara deh. Hari itu saya ketemu dengan orang Sunda, orang Bandung. Ya, dengan orang Bandung. Dia dari Cicalengka ya, kalau enggak salah. Oh, kayak dengan saudara deh. Kok bisa sih? Lantaran sama-sama orang Sunda saja. Kalau dengan orang lain, enggak ada perasaan kayak gitu ya. Kalian pergi

Ta'aruf li ta'arofu. Itu juga disebut li ta'arofu. Acara apa ini? Ini cara ta'aruf. Ta'aruf itu artinya ditemukan dua calon. Tapi kan masih jauh untuk masuk ke jenjang pernikahan ya. Tapi ini proses itu disebut ta'aruf, hitbah, nikah kan gitu prosesinya ya. Pertama dari mereka ta'aruf, saling berkenalan. Ta'aruf itu saling berkenalan, saling mengenali. Tahu di mana ta'arufnya itu. Dan ta'aruf aja ta'aruf dikenalkan. Atau ada mat comblang ya. Oleh mat comblang dilakukan ta'aruf dikenalkan antara dua manusia yang berbeda jenis itu. Ya enggak? Ta'aruf. Lalu mereka sama-sama cocok, sama-sama suka. Oke. Masuk kepada fase berikutnya adalah hitbah, melamar. Udah hitbah selesai, baru nikah. Itu disebut ta'aruf. Li ta'arofu. Nah, kayak gitu. Ya, Samuda. Dan 2 menit Samuda telah berlalu. Dari 1 menit dari jam 6. Saya nanti dulu ya. Kita lanjutkan besok pagi. Jadi kita baru ceritakan tentang li ta'arofu. Allah ciptakan manusia beragam dan berbeda, litarofu, agar mereka saling berkenalan. Itu yang kita pahami. Apa sih sesungguhnya litarofu yang Tuhan inginkan pada ayat itu? Kalian simak jawabannya besok pagi aja. Untuk sementara sampai di sini Samuda, terima kasih kalian telah simak Kotak Islami dari 92.3 NBS FM. Selanjutnya Kotak Islami untuk diri walabuminkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Giat aja lu, kayak program siaran NBS deh.
1: Tiba-tiba banget program siaran, emang apaan sih itu?
0: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget Nich.
0: Yoi, masih muda nih gua.
1: Ah, jadi salfok lo mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
0: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol beran remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubub. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
0: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
1: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 NBS FM Sukabumi.

0: 90.3 Rias FM Sukabumi Number One Hits Music Station. Oh hai insan mudaku.
1: Oh halo.
0: Wow, kembali lagi dengan duo tuyul, duo bagoya.
1: Yes, betul banget. Pastinya kita nemenin kamu di program
0: Giat Gen Z Yapping All The Time.
1: Oke, pagi-pagi Cheryl terlihat sudah rindu dengan mic-nya ini ya insan muda.
0: Yes, berbalik sama muda. Karena kayak Cheryl tuh memang sama mic-nya juga gedean mic-nya kebetulan.
1: Enggak dong. Oke, insan muda, kita hari ini bakal membahas apa ya kira-kira?
0: Tentunya dengan semua maha kuasa Gen Z.
1: Betul banget ya, sampai jam 9 nanti kita bakal bahas seputar Gen Z.
0: Yes.
1: Sampai top 5-nya nanti dan juga bacain requestan-requestan dari kalian semua.
0: Yes. Please jangan lupa buat selalu masuk juga ke live TikTok kita.
1: Betul banget.
0: Karena hari ini spesial Vita dan Cheryl kapelan.
1: Oh, matching.
0: Yes. Karena emang kayak maha kuasa Gen Z itu diantaranya dia juga suka match baju kan.
1: Baju harus ada dress code pokoknya kalau main.
0: Yes,
1: betul,
0: that's
1: banget.
0: It girl. Oke, insan muda, kayaknya kita next dulu gak sih?
1: Lagu dulu opening song hari ini apa itu?
0: Thank You Next by Ariana Grande.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

yang ingin ganti handphone di sana, mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simasel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simasel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, kunjungan pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simasel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 235 Ruko No. 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi No. 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simasel. Well, senangnya belanja di Simasel.

0: 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat pagi. Masih bareng aku dan juga Vitoy.
1: Yes, bener banget insan muda. Siapa yang rindu bersama aku?
0: Enggak.
1: Emang dia pengen kagila, kayak gitu pada
0: kontennya tadi teh. Terus aku menemukan konten-konten jadul sebagai anak lop aplikasi lope-lope. Apa tuh aplikasi lope-lope? Like ya guys ya.
1: Yes.
0: Itu tuh aplikasi yang sangat amat menemani aku di zaman COVID.
1: Kayaknya semua Gen Z gak sih?
0: Dan itu pas aku lihat trennya geli kali lah.
1: Geli,
0: oh my god. Kayak pas lihat kayak astagfirullahalazim, aku pernah bikin ini tapi kayak
1: apalagi dulu zaman-zamannya saya slow mo tuh ini tahu share transisi.
0: Transisi. Tahu enggak sih aku sama teman aku bikin transisi sampai kayak orang stres tahu, saking kayak mikirin transisinya harus kayak gimana ya. Ya segala-galanya kayak
1: ngetransisiin dari mana ke mana lagi.
0: Ya betul ya. Terus kalau misalnya kalian tahu tren kalau misalnya mau ganti tahun tuh ada, jadi si tisunya teh ditumpuk. Ditumpuk, tapi tisu yang paling atas tuh tipis. Jadi ketika kamu masukin ke air tuh nanti berubah jadi 2026.
1: Oh,
0: tahu gak sih? Demi kayak tiap tahun aku bikin yang kayak gitu, kata aku teh ngapain nih jelema ya? Kayak niat banget.
1: Itu zaman old dan sangat dirindukan.
0: Rindu dan malu.
1: Zaman-zaman kita enggak kenal sama yang namanya tugas, share. Kayak apa? Kita ya udah sama tugas.
0: Oh iya, yes, betul. Betul banget kalau tugas iya.
1: Iya kan?
0: Tapi kayak itu tuh zaman-zaman dimana aku kayak alaynya teh alay pisan fit.

0: Sumpah.
1: Gak kuat. Ih kalau misalnya lihat aplikasi liki-leki aku itu ya. Ih malu, malu banget demi Allah. Asa itu teh kayak arsip negara yang kayak harus ditutupi-tutupi, ngerti gak sih?
0: Iya, iya, iya.
1: Soalnya saking kayak, ih ya Allah, ini teh naon, ngapain sih Cheryl teh, ngapain sih? Ya, ayo mah era.
0: Aja, zaman kita baru punya HP gak sih, Cher?
1: Iya, betul. Kalau anak-anak, ini ya mereka baru pada punya HP dan itu tuh kayak, ih ngapain, ih menigar-ligar, ya. Ya betul.
0: Nah kalau kita di aplikasi suka-suka
1: tapi dulu
0: itu
1: tapi di TikTok juga dulu alay-alay gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Iya kan, semuanya alay sebenarnya mah.
0: Ini apa namanya, nama itu LKI.
1: Yes, LKI. Yang ada ininya kan, ada frame fotonya kan, lencananya.
0: Gak pernah sealay ini.
1: Gak pernah. Terus selain itu, sebelum ada Velocity tuh ada joget yang sebenarnya tuh sekarang tuh Velocity sama aja sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Menurut aku tuh Velocity tuh kayak slow motion tapi lebih dijedak-jedugin aja. Terus dance-nya tuh ada yang kayak tek tek tek, adalah pokoknya tuh sama.
0: Lupa.
1: Sama-sama kayak metal-metal gitu. Sebenarnya tuh sama aja, cuman kayak ini tuh lebih inovatif bukan?
0: Oh, inovatif.
1: Lebih
0: okay.
1: Berkembang ya, lebih berkembang insan muda. Karena sejujurnya menurut aku sih sama-sama aja gitu loh sebenarnya mah, cuman kayak bedanya deh fit
0: crush
1: me kayak anjir gua ngapain.
0: Tapi kita sekalinya Velocity 10 share.
1: Iya, jadi ya soal sehat-sehat aja tuh beberapa tahun ke depan pas jujur. Udah mau lulus, mau kuliah kali ya kayak.
0: Bener, muda sumpah ya, aku tuh sama Shadow kalau misalnya ketemu, misalnya kayak hari ini aja deh, tadi pagi tuh kita baru aja bikin berapa tadi 4
1: kan?
0: 4 tipe. Apa gue waktu kita lagi di Mara, waktu siaran Mara 10 siaran muda bahkan lebih itu.
1: Bener,
0: maaf
1: jadi ya, kayak emang gak bisa lepas dari
0: emang banci
1: si
0: banci kamera aja.
1: Iya betul. Banci kamera bener banget tapi sumpah karena saking kayak kalau ketinggalan ternyata nggak bisa kalau nggak FOMO teh.
0: Nggak mau
1: ketinggalan, harus FOMO pokoknya.
0: Yes.
1: Karena kayak apalagi zaman tahu mic drop gak lagu BTS?
0: Lupa lagi.
1: Ada ini aku lagi share. Pokoknya ada lagu mic drop dan aku tuh kalau misalnya malam tahun mbak, bukan malam tahun mbak, malam puncak Agustusan aku nari ngedance. Malu banget Sherry loh.
0: Lagu Nawan.
1: Malu banget loh demi Allah itu aku ngedance. Tapi aku pede banget gitu loh kayak. YBR kalau zaman sekarang kalian tau YBR gak sih?
0: Yang bro rasakan.
1: Iya, yes, yang bro rasakan bener banget. Kayak aku mikir kayaknya dulu juga kayak orang-orang melihat gue kayak ih ya Allah ini jelema YBR banget YBR gitu kayak ih malu banget. Iya kan? Soalnya kayak dan bajunya tuh nabrak-nabrak gitu loh fit.
0: Pasti.
1: Kayak ih ya Allah.
0: Bahkan tuh kayaknya sampai kita kelas 7 kita belum ada ini enggak sih? Kita belum ada apa namanya? Belum
1: apa
0: ada
1: tak?
0: Kebiasaan untuk membuat
1: mix and ya, match. Yes, yes, yes. Kelas 8 kelas 9 lah baru kita kayak
0: yes.
1: Oh, ini baju teh. Oh, ini make up teh gitu.
0: Yes.
1: Gua belajar make up itu kelas 8 deh, kelas 8.
0: Gua kelas berapa ya? Kelas 9.
1: Kelas 8 karena teman-teman aku tuh udah yang kayak banci-banci pengen make up gitu loh, yang kayak pada bawa. Sebenarnya sejujurnya aku dari kelas 6 pun udah mengenal bedak. Jadi kayak aku keluar pakai bedak, tapi bedak doang gitu. Dan bedaknya pun transcutaneous dan mengenal lipstick. Skincare tuh aku kelas 6 sebenarnya udah kenal sih, guys. Lipstick juga setelah aku SMA, aku baru ke SMP kelas 8 baru aku mengenal yang namanya blush, eyeshadow, eyeliner, maskara. Yang dimana tuh kalau misalnya aku keluar tuh kalau sampai sekarang kalau keluar gak pakai makeup tuh kayak ih kucel banget gitu. Padahal dulu aku tipe yang kayak gini loh fit, kayak ngapain pakai makeup, ih ngapain pakai makeup, natural aja. Enggak, lebih ke kayak pick me aja sih dulu.
0: Oh.
1: Kayak ngapain pakai make up? Ya
0: nah,
1: ribet
0: sekarang
1: banget.
0: Dia yang pick me ini, dia yang pakai sekarang.
1: Iya, sekarang aku yang pick me pakai make up kayak enggak bisa tanpa make up teh insan muda. Kayak ya Allah, ini banget apa namanya? Kayak pucat banget apalagi enggak pakai lipstik. Aduh, duniaku tanpa lipstik. Enggak bisa. Oke, karena kita bahas tentang seputar make up, aku mau puter ini lagu Blackpink Love Sick Girl biar kalian membangkitkan jiwa-jiwa yang acuntil gitu.
0: Yes,
1: kita bakal balik lagi jadi insan muda, stay tune terus karena abis ini juga kita bakal live. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa stay tune insan muda. Enjoy.
0: Yo.